Masih barang enggak ya buat kalian semuanya. Nih karena memang kan cuaca belakangan ini memang panas banget ya, kering banget teman produ, dan itu kayaknya berdampak banget buat tubuh kita yang gampang terdehidrasi. Minum air mineral saja sebenarnya nggak cukup teman produ ya, tapi terkadang kita juga butuh asupan lebih, khususnya seperti jus buah nih, karena memang bakal segar banget dan membantu banget buat kembali terhidrasi. Dan tentunya juga banyak keuntungan-keuntungan ataupun manfaat yang dapat kita ambil dari mengkonsumsi minuman jus buah segar nih teman produa. Apa aja itu? Yang pertama itu adalah membantu asupan vitamin dan mineral nih teman produa, karena penting bagi tubuh ya. Terus memang tergantung juga, maksudnya kandungannya tergantung dengan jenis buah yang kita gunakan dan bagaimana pengolahannya. Misal nih kayak jeruk dikenal mengandung vitamin C, terus beberapa buah lain menyediakan folat, kalium dan berbagai mikronutrien, dan setiap buah pun memiliki kombinasi nutrisi yang berbeda. Sehingga variasi bahan dapat membuat pilihan jus menjadi lebih beragam nih teman Pro 2. Selanjutnya, nah ini juga buah ini rata-rata memiliki kandungan air yang cukup tinggi, dan konsumsi jus buah dapat membantu menambah asupan cairan terutama ketika diminum sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Tubuh membutuhkan cairan yang cukup baik agar berbagai fungsi dapat berjalan dengan baik di tubuh kita teman Pro 2. Selanjutnya, mengandung antioksidan seperti vitamin C, karotenoid, dan berbagai senyawa tanaman. Ini seperti antioksidan membantu melindungi sel tubuh dari dampak radikal bebas dan stres oksidatif. Selanjutnya juga, jus sendiri bukan satu-satunya buah sumber maksudnya antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Konsumsi buah dalam bentuk utuh, sayuran, kacang-kacangan, dan makanan bergizi lainnya tetap dapat apa ya, kita konsumsi dengan pola makan.

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

deh. Kamu termasuk morning person atau enggak nih? Jadi, teman Pro 2, bangun pagi itu memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, baik fisik maupun mental. Nah, ada fakta menarik tentang bangun pagi. Yang pertama itu adalah peningkatan produktivitas. Kenapa? Bangun pagi memberikan waktu tambahan untuk merencanakan hari, menyelesaikan tugas, dan memulai pekerjaan lebih awal yang dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selanjutnya, kualitas tidur yang lebih baik. Orang yang bangun pagi cenderung memiliki rutinitas tidur yang lebih teratur, yang dapat meningkatkan kualitas tidur dan menjaga ritme sirkadian tetap seimbang. Selanjutnya, lebih banyak waktu untuk sarapan sehat. Nah, iya dong, bangun pagi ini memberikan waktu lebih banyak loh untuk menyiapkan dan menikmati sarapan yang sehat, yang penting untuk energi dan fokus sepanjang hari. Kemudian meningkatkan kesehatan mental nih teman Pro 2. Kenapa? Bangun pagi ini dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan karena memberi waktu lebih untuk memulai hari dengan tenang dan terorganisir. Bangun pagi juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan paparan sinar matahari pagi yang dapat meningkatkan produksi vitamin D dan membantu mengatur ritme sirkadian. Nah, selanjutnya bangun pagi memungkinkan kamu lebih banyak waktu untuk berolahraga atau melakukan aktivitas fisik lainnya sebelum memulai hari kerja atau sekolah. Nah, dengan memulai hari lebih awal, kamu dapat menikmati banyak manfaat kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi, udah siap?

human can think that is this

0: Bos hidup, bro. Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai, bro.
0: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: ya mbak.
1: Es dawet satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
0: Ya gak bisa toh mbak.
1: Kok gak bisa?
0: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

tentang pengaruh tubuh. National Geographic Neti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

Jambi teman terbaik kamu deh. Buat kalian semuanya, kamu termasuk tim yang sarapan atau enggak? Karena gini ya, banyak banget orang kalau mau aktivitas, aduh kayaknya enggak keburu deh kalau sarapan, ya udah deh nanti aja sekalian makan siang di rapel gitu. Waduh, rapel enggak tuh? Jadi teman pro 2, harus kamu tahu bahwa sarapan itu adalah makanan terpenting. Kenapa terpenting? Jadi dalam sehari ini membantu mengawali metabolisme dan memberikan energi untuk aktivitas sepanjang hari. Selanjutnya, sarapan ini bisa meningkatkan fokus loh. Penelitian menunjukkan bahwa sarapan dapat meningkatkan konsentrasi, memori, dan kinerja akademik pada anak-anak dan remaja. Selanjutnya, sarapan sehat juga menyediakan nutrisi penting. Apalagi kalau misalnya sarapan yang seimbang, seperti mengandung serat, vitamin, dan mineral. Misalnya seperti oatmeal, dengan buah-buahan segar bisa menjadi sumber serat yang baik. Sarapan juga dapat membantu mengontrol berat badan dan mencegah rasa lapar yang berlebihan dan keinginan untuk ngemil makanan tidak sehat di siang hari. Sarapan pun gak harus selalu manis loh. Di beberapa negara seperti di Turki, sarapan mungkin termasuk roti, keju, zaitun, dan telur. Jadi lebih gurih daripada manis. Sarapan juga dapat mempengaruhi mood nih teman pro 2. Karena dengan sarapan yang sehat dan seimbang dapat membantu memperbaiki mood dan mengurangi resiko depresi. Jadi, sarapan yang baik dapat memberikan manfaat kesehatan jangka panjang. Penting untuk memilih makanan yang bergizi untuk memulai hari.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan.

0: kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Aku dikecewain.
0: Ya, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa

Hobi ngumpulin diecast atau action figure. Nah, tentunya ini butuh banyak uang untuk mengoleksinya. Tapi pernah nggak kebayang atau kejadian action figure yang kamu sayang-sayang, tahu-tahu diminta sama keponakan? Jadi ceritanya curhatan seorang pria yang sempat viral di media sosial lantaran figure Gundamnya diambil tanpa izin oleh dua keponakannya. Tantenya bahkan menyuruhnya mengikhlaskan karena menganggap mainan robot itu cuma mainan 50 ribuan. Waduh. Jadi buat yang nggak tahu, Gundam sendiri merupakan waralaba media asal Jepang yang ceritanya seputar robot raksasa alias Mecha. Diciptakan oleh Yoshiyuki Tomino dan Studio Sunrise. Nah, kembali ke viralnya Gundam di Twitter, sebuah akun Twitter membagikan sebuah percakapan WhatsApp yang mengungkapkan seorang pria bertanya kepada kakak sepupunya tentang model Gundam yang meraib dari kamarnya. Dalam percakapan tersebut, sosok yang disebut sebagai bunda pun meminta pria tersebut untuk mengikhlaskan kedua Gundamnya. Sontak, pria tersebut mengatakan keduanya merupakan mainan mahal. Selain itu, ia juga mengatakan mengambil barang tanpa izin orang lain adalah sebuah pencurian. Namun, sosok bunda malah tidak terima dan mengatakan Gundam tersebut harganya hanya Rp50.000. Ditelusuri lebih lanjut, akun Facebooknya, pria tersebut mengatakan harga kedua Gundam tersebut mencapai Rp750.000 dan Rp1,8 juta. Buat kamu yang berpikir model Gundam aslinya Rp50.000, coba pikir lagi deh. Harga Gunpla itu akan berbeda-beda tiap jenis model hingga ukurannya. Kamu mungkin bisa menemukan Gundam dengan harga Rp50.000, atau meskipun begitu, tentu saja pastikan keaslian dan kualitas dari...

0: Kalau kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak?
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

kamu tahu? Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

kamu ada yang ngeh nggak kalau ada fitur Google Translate? Nah, fitur ini kayaknya ngebantu banget ketika ya kita tiba-tiba pengen, oh ini apa artinya ya, misal dari bahasa asing ke bahasa Indonesia seperti apa. Tapi tahu nggak kenapa Google Translate akhirnya dibuat? Nah, jadi ceritanya adalah seorang Sergey Brin yang merupakan pendiri Google yang saat itu menerima banyak surat dari fans. Namun, ada beberapa surat yang berbahasa Korea yang bahasa tersebut tidak dikuasai olehnya. Brin pun sangat penasaran dengan isi keseluruhan surat sang penggemar. Lantas menerjemahkan surat itu melalui mesin penerjemah yang ia punya. Namun, ya artinya tuh nggak sesuai gitu loh, kayak aneh. Jadi inilah inspirasi membuat mesin penerjemah handal hingga akhirnya lahir Google Translate. Dan Google Translate pun sukses mengisi ceruk layanan penerjemah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk

0: Gila ya, Zah. Baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu, mah. Emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh. Kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers, buat

sih barang angga. Nah, buat kalian semuanya, kalian orang kaya nggak sih? Atau mungkin punya orang tua yang punya banyak aset di mana-mana dan berharap salah satu asetnya diwariskan ke kamu. Tapi ini teman produa ini ada yang beda. Bagaimana tidak? Pemuda asal Cina bernama Wang Xikong menolak untuk menerima dan mengelola aset ayahnya, Wang Jianlin, dengan jumlah sebesar 122 miliar US dollar atau senilai 1.620 triliun rupiah. Ayahnya sendiri adalah seorang miliarder di Cina dan mengelola pusat perbelanjaan, hotel, taman hiburan, dan klub olahraga. Saat Wang Xikong ditawari untuk mengelola aset ayahnya, ia justru menolak dan memilih mendirikan usaha sendiri. Waduh, mendirikan usaha sendiri nggak tuh? Keren nggak tuh? Kalau kamu gimana? Kalau enggak sih nggak bakal nolak ya.

0: sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
0: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang, setrum.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70.

90,9 FM Broadway JB, teman terbaik kamu. Satu nomor tadi dari Noah dengan topengnya ya, mengatakan kita kembali 51 dari formasi 8 pagi hari ini. Dan beberapa saat lagi teman Pro 2 Angga juga harus undur pamit dari ruang dengar kamu, karena kita akan bergabung bersama program 2 Bandar Lampung seperti biasa. Dan Music Live Chat Belajar Sumba dari Studio Pro FM.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Gen 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Semua ya?
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya?
2: Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: spesial Belajar Sumba teman Pro 2 ya. Sekarang kalian lagi live di 92,5 FM Pro 2 RI Bandar Lampung, dan kita juga disiarkan juga di Pro 2 Sebelajar Sumba Network ya. Ada RRI Bengkulu di 105,1 FM. Kemudian juga ada Pro 2 RRI Jambi 90,9 FM, terus juga Pro 2 RRI Sungai Liat di 105,5 FM, dan Pro 2 RRI Palembang 91,6 FM. Dan untuk kali ini kita bakal ngobrol dengan musisi kita ya, musisi asal kota Bandar Lampung yang rilis lagu Asa di bulan Juli lalu. Nah, kita bakal kenalan dan ngobrol bareng Sans Rina hari ini. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya. Terus juga ditemenin ya. Ntar lu kenalin ya. Oke. Apa mau dikenalin kali dia?
1: Harus dikenalin dong.
0: Harus dikenalin ya. Oke, Sans. Lu kenalan dulu deh. Lu siapa? Terus lu ditemenin sama siapa?
1: Oke. Halo semuanya, saya Santi Soberina. Saya di sini ditemani dengan penulis lagu saya ya, Bang.
0: Oke. Namanya?
1: Tolong disebutkan ya.
0: Ah, kenalan namanya aja. Kenalan langsung
1: kenalan
0: aja.
1: Kenalan sendiri ya kan.
0: Aduh. Silakan, ada siapa nih?
2: Ya, halo semua, gua WB, gua sebagai AR dan songwriter-nya Sans Rina.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kita bakalan ngobrol dengan dua orang ini, teman Pro 2 ya, yang bisa menambah inspirasi juga buat teman-teman yang di Lampung atau mungkin juga di beberapa kota di Belajar Sumba yang sebenarnya pengen juga mungkin baru mau memulai menjadi seorang musisi gitu ya. Tapi Sans Rina, kalau misalnya kita ngomongin musisi, tapi tadi benar ya, lu rilis lah single, itu single keberapa?
1: Single perdana yang pertama.
0: Single perdana, judulnya?
1: Asa.
0: Asa. Tapi sebelumnya kita mungkin tarik sedikit ke belakang, lagu Asa ini genrenya apa?
1: Lebih ke pop.
2: Pop folk.
1: Iya gitu.
0: Pop folk. Folk. Oh ini folk nih.
1: Iya.
0: Wah, penasaran sih gue sih, karena kan folks man, folks itu kan genre yang mungkin nggak semua orang, yang nggak mainstream lah, maksudnya segmented kan, folks kan. Dan kalau dari kalian sih, sebelum kita melangkah jauh ke secara personal dan lagu kalian ya, untuk di apa ya, warna musik khususnya di Lampung lah ya, folks udah ada tempatnya.
2: Sejauh ini sudah banyak musisi yang mencoba untuk kerana sana sih. Tapi mungkin yang diterima baru kemarin kan, mungkin ada senior kita Batas Senja. Terus ada beberapa band yang lain juga lah. Cuman untuk secara menyeluruh kita juga kurang, belum riset di situ.
0: Tapi ini untuk orang awam ya, termasuk gua nih. Musik folk itu seperti apa sih sebenarnya?
2: Sebenarnya untuk folk itu kan subgenre ya. Kalau yang kita lihat nuansanya pasti cuma gitar akustik, terus dengan nuansa-nuansa emosional, simpel gitu kan. Ya sebenarnya cuma masalah instrumen aja sih.
0: Oh, instrumen. Tapi kalau misalnya kita contoh nih, selain Batas Senja ya, senior kita di Lampung ya, band apa yang genrenya folk? Yang secara nasional?
2: Secara nasional untuk folk ada mungkin Daun Jatuh. Kalau secara menyeluruhnya mungkin kita sering dengar 420.
0: Oh, 420.
2: 420 masuk dalam folk
0: ya. Oh, iya. Oh, lagu-lagu yang kayak gitu ya.
2: Senja-senjaan lah kalau gua bisa bilang gitu lah.
0: Itu yang paling bener yang bisa dipahami anak-anak Gen Z sekarang. Senja-senjaan. Oh, berarti kayak Sugi Bornean?
2: Ya, masuk.
0: Masuk ya?
2: Masuk.
0: Oh, iya. Walaupun dia bertemakan daerah Kalimantan ya.
2: Iya.
0: Oh, seperti itulah sebenarnya teman-teman ya. Folk. Yang kita tahu kan pasti kalau enggak pop, rock, yang agak-agak asing dikit, alternatif, yang gue masih bingung tuh. Itu genre alternatif itu bagaimana, gue masih agak-agak bimbang tuh, abu-abu banget.
2: Rock batu.
0: Iya. Oke. Okay. Kita tinggalin dulu nih cowok ini ya. Kita pengen angkat Sans Rina dulu nih. Sans. Gue panggilnya apa sih? Rina? Sans?
1: Sans boleh.
0: Sans ya, biar lebih santai ya.
1: Boleh.
0: Biar lebih chill. Sans, biar teman-teman Pro 2 kenal lu nih ya. Terutama Sebelajar Sumba nih, yang lagi dengerin kita juga. Kalau karakter lu dideskripsikan dalam 3 kata aja nih, kira-kira apa?
1: Karakter gue, kalau gue ya,
0: aku aktif, aku energik, aku worth it.
1: Lebih ke unik sih, Kak.
0: Ke unik. Itu ya. Satu loh, kan tiga. Oh, satu tiga. Unik.
1: Unik, cantik mungkin ya,
0: cantik,
1: kan?
0: Pasti dong. Yeah. Gak mungkin ganteng. Terus?
1: Terus, menggemaskan boleh.
0: Menggemaskan. Kalau gue sih harus tambah jadi empat ya, cabi.
1: Apa tuh?
0: Ya lu cabi.
1: Iya, boleh.
0: Oke, Sans. Kalau siapa aja nih musisi yang jadi role model lo, yang akhirnya menginfluence lo, menginfluence musik lo lah?
1: Nadine
0: Basalamah bukan?
1: Bukan.
0: Nadine Hamiza.
1: Iya.
0: Oke, terus?
1: Ke Feby Putri.
0: Feby Putri. Oh, karakter lagu lo begitu-begitu ya?
1: Iya.
0: Berarti termasuk di lagu asal lo ini juga kayak gitu lagu-lagunya?
1: Iya.
0: Oh, tapi sebenarnya ini permintaan memang lu, Sans, atau memang dari label nih? Lu kayaknya cocoknya udah genre yang seperti inilah gitu.
1: Sebenarnya itu emang gua ya, Kak. Hmm. Tapi kan label yang menentukan, lu harus ini.
0: Oh, tapi memang dasarnya ini adalah genre yang lu suka juga.
1: Iya. Yeah.
0: Tipe musik yang lu suka juga.
1: Iya. Yeah.
0: Oh.
1: Tipe yang slow-slow gitu, Kak.
0: Oh, Asa ini beatnya apa? Slow?
1: Slow.
0: Oh, iya. Kalau kita tanya ke AR-nya nih.
1: Boleh.
0: AR dan songwriter-nya. Memang dia cocok suaranya atau karakter dia memang di musik-musik seperti ini?
2: Sebenarnya dari pertemuan pertama itu, kita kan harus ngelihat dulu kan, jadi suara dia, terus nuansa apa yang mau kita pakai. Kan? Kalau menurut dari penglihatan anak-anak label, termasuk produsernya, dia ini emang cocoknya di folk karena suara dia lumayan sengau lah kita.
0: Oh, bindeng.
2: Nah, bener. Sembilan sebelah.
0: Oh, bindeng. Ya. Oke, gitu.
2: Akhirnya dijerumusin lah ke folk dan mungkin dia nyaman di situ. Okay. Ya akhirnya proyeknya tetap berlanjut dengan genre yang ini.
0: Oh, ya kalau lagu-lagu kayak gitu kan San, lu enggak terlalu ngoyo ya ketika performance ya. Ya kan San?
1: Heeh. Mm-hmm.
0: Ya, jadi gak terlalu capek, ya, pasti kan santai.
1: Tapi capek sih, Kak, itu kan harus emosinya harus dapet.
0: Oh, lu udah pernah perform di beberapa tempat?
1: Belum.
0: Oh, lu masih promo-promo single aja. Iya. Tapi ketika misalnya perform, pasti lu gak mau nyebrang genre yang lain, pasti ini aja dong genrenya. EDM gitu gak lu gak mau? Enggak ya?
1: Kebetulan ini satu bulan rilis kita ya, Pak? Ya.
0: Oh,
1: pas satu bulan.
0: Oh iya.
2: Sebenarnya emang basicnya musisi reguler juga kan. Jadi semua genre sebenarnya di
0: mbak. Oh, lu reguleran nih?
1: Iya.
0: Kafe?
1: Kafe.
0: Oh, kafe. Menurut lu enakan mana? Reguleran kafe atau lu punya single gini, lu promo sendiri single lu?
1: Dua-duanya enak sih, Kak.
0: Ah, jadi aman. Takut kafe lu denger ya.
1: Dua-duanya enak.
0: Oh, dua-duanya enak. Tapi kan capean reguleran kan?
1: Iya.
0: Lo udah, apa reguler lo tiap malam?
1: Enggak.
0: Seminggu berapa kali?
1: Seminggu ada 3 atau 4.
0: Seminggu ada 3 atau 4 kali. Kafe beda-beda. Wah, banyak dia ternyata ya. Gak bisa lo pilih satu genre, memang harus semuanya.
2: Harus
0: lo 4. Tapi kalau kita flashback nih, secara secara pribadi lo lah. Ini kapan pertama kali lo kenal dunia musik dan yang ngebuat lo itu jatuh cinta sama seni musik ini apa? Dari kapan?
1: Kalau musik ya, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Musik itu, gue tuh emang lebih suka ya buat musik. Mm-hmm. Karena dari SMP tuh, gue sempet ikut kayak paduan suara, ikut lomba, ngewakilin sekolah, dan lain-lain tuh gue dari SMP ke SMA, terus kuliah, lulus kuliah, coba buat masuk musik lagi buat reguleran, coba-coba.
0: Oh, tapi kesibukan lo apa nih di luar musik? Memang kuliah, sekarang lagi kuliah?
1: Enggak, udah selesai.
0: Udah selesai? Jurusan apa kuliahnya?
1: Perawatan.
0: Nyebrang ya? Nyebrang ya dari perawat? Lo gak mau jadi perawat aja gitu? Kalian jadi gini, gue tarik lagi nih.
1: Kayaknya gak usah ngebahas ini.
0: Cita-cita lo akhirnya, cita-cita lo apa nih? Mau jadi perawat atau jadi musisi akhirnya?
1: Dua-duanya.
0: Oh, mau kayak Tompi, lo gak bisa. Mau kayak Tompi dia, dokter iya, musisi iya. Tapi lo lebih condong untuk sekarang lebih ke musik?
1: Iya.
0: Oh, perawat gak usah lah ya. Ntar lo diincar sama ini lo. Sama yang akademi-akademi. Tapi akhirnya momen apa nih yang buat lo akhirnya pengen punya keinginan serius di musik? Apa lo punya memang keturunan keluarga musisi? Musik, enggak?
1: Kalau keluarga musik, enggak sih, Kak.
0: Enggak.
1: Lebih ke emang keluarga tuh hobi nyanyi aja.
0: Oh, hobi nyanyi. Ya. Oh, di rumah nyanyi. Punya home theater enggak lo untuk
1: karaoke dulu?
0: Oh, enggak ada. Enggak ada. Oh, tapi memang keinginan lo di dunia musik ini memang serius?
1: Iya.
0: Sekarang? Serius, dan akhirnya memang pengen lo gelutin lah. Goalsnya lo sampai apa nih? Ketika lo punya album selesai atau bagaimana?
1: Enggak. Terus aja.
0: Terus? Oh, ngalir tadi.
1: Iya, benar.
0: Nah, mau sampai mana yang gue dibawa nih? Ke arah seni musik ini. Lo ada kesenian lain gak selain musik?
1: Enggak ada.
0: Memang seni musik ini? Ngelukis gitu?
1: Enggak.
0: Nari?
1: Enggak.
0: Oh, memang musik?
1: Nari mungkin SD ya.
0: Okay. Itu malah ikut ekskul pasti.
1: Iya lagi.
0: Itu ikut ekskul. Eh, kalau misalnya disuruh milih genre nih ya, atau style musik yang Sanstina banget lah, lo bakal mendefinisikan musik lo itu ke dalam kotak yang mana? Selain folks?
1: Lebih ke folks sih, kan?
0: All folks ya, memang ya? Oh, memang lo... Tapi lo kapan sih taunya ternyata ada genre namanya folks? Kapan taunya?
1: Baru-baru ini.
2: Lah, saat jebur ya?
1: Iya, ternyata kayak, lo ini masuknya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Ketika lo tahu genre ini, oh ini gua. Oh, sama kayak kita mungkin. Ya selera sih ya.
2: Yeah.
0: Ketika lo paksa untuk nyanyi rock tapi jiwa lo dangdut tuh.
1: Iya, bener.
0: Sulit kan? Akhirnya nyanyi rock tetap ada cengkoknya akhirnya. Oh, gitu.
1: Gue tuh kayak suka dengerin lagu-lagu yang, apa ya, Kak? Bukan yang beatsnya happy gitu, enggak, lebih ke yang dia itu pop tapi slow gitu.
0: Oh.
1: Lo lebih suka banget dengerin lagu itu.
0: Mendayu-dayu gitu.
2: Deep.
0: Oh, kunci kebanyakan minor.
2: Dikit-dikit minis.
0: Gak mau tuh kunci-kunci standar C, G, D itu gak mau tuh, kunci-kunci gantung semua tuh pasti. Tapi setelah fokus di dunia musik selama ini, akhirnya lo kan rilis single Asa ya?
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang buat lo akhirnya memutuskan untuk rilis lagu ini sebagai solois? Gak usah nengok ke, gak usah nengok sana, jawab sendiri. Apa yang buat lo akhirnya memutuskan untuk rilis lagu sebagai solois nih?
1: Memutuskan buat rilis?
0: Mm-hmm.
1: Gue itu pengen banget punya lagu ya, Kak. Mm-hmm. Jadi kayak gue tuh dibangkitkan. Kayak awalnya tuh gue diremehin nih, lo tuh gak bisa nih.
0: Oh.
1: Gue kayak, gue bakal buktiin nih kalau
0: berawal dari diremehin lo ya. Oh iya. Eh, tapi biar teman Pro 2 bisa relate sama lagu lo nih, yang Asa ini. Yeah. Coba lo sebutin di kondisi apa lagu ini bisa mewakilin perasaan atau kena di hati mereka lah. Liriknya.
1: Lirik yang ini sih, yang di akhir. Di akhir itu yang dia liriknya, mungkin sembuh memang bukan tentang lupa.
0: Oh, itu liriknya?
1: Iya.
2: Lebih ke definisinya move on sih ya.
1: Iya.
2: Oh, lo mau move on, mau terima orang baru, apalagi longsor-longsornya relate sih di lagu.
1: Iya,
2: oh,
1: benar banget.
0: Ini lagu cerita lo?
2: Iya.
1: Iya, jadi kayak lagu ini menceritakan tentang kayak kita tuh di dalam lagu tuh ada marah ada, kecewa ada, sedih ada, penyesalan ada. Tapi di balik itu kita harus bangkit lagi. Gitu.
0: Oh, ini temanya memang lagunya broke banget ya?
2: Ikhlas.
0: Oh.
2: Lebih ke ikhlas.
1: Ya,
0: ini ceritaan lu, Be?
2: Iya, benar.
0: Apa pikiran lo nyiptain lagu kayak gini?
2: By request kalau gue nyiptain.
0: Oh, request.
2: Jadi dia tuh nyeritain kisah dia kan.
0: Oke.
2: Okay. Terus nanti gue rangkum, gue cari benang merahnya, baru gue tulis lirik di situ.
0: Oh, iya. Akhirnya jadi salah lagu si Asa ini.
2: Iya, benar.
0: Ah, gila sih. Nanti kita denger lah pokoknya.
2: Okay.
0: Yaudah, kalau gitu kita break dulu sebentar. Nanti kita bakal balik lagi. Jangan ke mana-mana. Kita masih sama Sanstina dan juga dengan WB di Music Live Chat spesial Belajar Sumba.

0: Belajar Zumba untuk pagi hari ini, kita masih sama Sansrina dan juga WB ya di pagi hari ini. Kita lanjutin lagi obrolan kita, tapi ini kayaknya mungkin boleh Sansrina boleh ngejawab, WB juga boleh. Ini lagu Asa ini tadi kan sempat kita kasih sedikit lah spill tentang apa, bagaimana, apa, segala macam lah isinya. Tapi mungkin bisa secara lengkap deh sekarang, lagu Asa ini bercerita tentang apa nih?
1: Bercerita tentang lebihnya ke hubungan sih kak, hubungan pasangan. Jadi dia mempunyai rasa kecewa yang berat, lalu dia mencoba buat nerima semua itu, terus dia coba bangkit lagi dan buka lembaran baru ke orang baru.
0: Oh, move on dia.
1: Iya benar.
0: Oh.
1: Sebelumnya dia mempunyai fisik mental yang luar biasa sih.
0: Oh, jadi ini akhirnya dia berhasil move on.
1: Berhasil.
0: Ah, strategi. coba jangan biar terpuruk gitu.
2: Biar hancur.
0: Biar yang denger tuh makin nangis gitu.
1: Jadi dia nih ceritanya lagunya ini dia dia mencoba nerima orang baru, ternyata orang baru tuh kecewa lagi dan sekarang coba buat ya udah nerima aja.
0: Oh, gitu. Dan akhirnya dia berhasil. Oke. Okay. Ah, ini mungkin WB bisa jawab nih. Kalau misalnya proses kreatif di balik lagu ini gimana ceritanya, kerja bareng di dalam manajemen lo lah.
2: Kalau prosesnya singkat banget ya. Jadi lagu ini tuh di meeting pertama mungkin enggak belum ada pembahasan, terus tiba-tiba label nyuruh gua nulis lagu ini nih, mungkin deadline-nya seminggu waktu itu.
0: Seminggu. Udah beres semua seminggu?
1: Iya.
0: Gila sih.
2: Terus gue ngontek Sansrina kan. Terus gue dikirimin apa mau dia. Terus gue tarik garis benang merahnya. Pada akhirnya lagu ini proses cuman kurang dari 2 hari sih jadinya.
0: Oh.
2: Jadi dari penulisan lirik selesai sampai gue ketemu dia dan buat bagian lagunya itu mungkin sekitar 2 hari.
0: Oke.
2: Mungkin lamanya di proses tag aja.
0: Oke.
2: Karena nunggu jadwal record dan lain-lain itu kan lumayan makan waktu kan. Tapi kalau di keseluruhan dari mulai lirik dan bagian itu mungkin cuma 2 hari sih prosesnya.
0: Oh, ketekan produser juga enggak lu?
2: Yoi. Kalau itu pasti.
0: Kapan nih Be selesainya Be? Ah, elah kau kata dia. Produser kan gitu kalau di film.
2: Benar. Sama.
0: Oke. Tapi akhirnya sampai selesai proses editing, mixing segala macam itu akhirnya berapa lama? Seminggu itu?
2: Sekitar 2 minggu mungkin.
0: Oh, 2 minggu selesainya
2: prosesnya. Karena lama di mixing mastering kan. Kita lama di mixing mastering. Kalau untuk tag itu mungkin cuma sekali.
0: Oh, sehari doang. Sansrina.
2: Iya.
0: Banyak kendala enggak di waktu tag?
1: Lumayan
2: banyak drama sih ya.
0: Itu dia tuh apa dramanya?
2: Mungkin biasa nyanyi reguler yang dimana semua lagu kita dimakan mungkin sama dia kan, dibawain sama dia, mungkin dengan setengah hati ya, walaupun emang liriknya sampai, cuman mungkin gak sedip lagu sendiri.
0: Okay.
2: Akhirnya ketika proses rekaman tuh ya banyak terlalu mendalami, akhirnya nangis gitu kan. Mungkin kisah pribadi kan, gue suruh hayatin
0: nangis dia?
2: Nangis dong. Mungkin merem dulu deh. Merem dulu, dihayatin dulu lagunya biar mungkin nyampe gitu kan. Kita maunya lagu ini nyampe gitu. Alhasil kedaleman dan nangis, kita harus nunggu dulu dia berhenti nangis, kita tag. Terus di akhir lagu juga ada aduh mau nangis, udah gak apa-apa tangisin aja. Udah tangisin aja deh.
0: Apa sih Sans yang buat lu nangis? Apa Sans?
2: Ya kisah pribadi.
1: Itu kan kisah pribadi kak. Kisah pribadi. Terus jadi gue tuh hari itu disuruh, lo harus resepin ya lagu ini. Gue ditinggalin kak, gue ditinggalin sendiri di ruangan. Ya gue mejem mata, terus gue kerasa banget di lagu ini nyampe banget. Jadi buat gue nangis, gue lagi nangis dia buka pintu. Malu dong gue ya kan.
0: Ketahuan lo nya. Tapi gue lo bisa, ini memang lo ada berdua sharing. Akhirnya terjadi lirik ini atau bagaimana, tiba-tiba lo bikin memang kena di Sans?
2: Enggak, emang lirik ini kan baik kisah dia kan. Request dia, jadi gue tuh perlu jadi awalnya aku nih begini nih kak. Terus pada akhirnya hubungan ini gak baik-baik aja bla bla bla, sampai terakhir itu baru gue rangkum dari cerita itu. Tinggal gue nyari lirik, gue buat lirik yang emang sejalan dengan apa yang dia minta.
0: Oh gitu. Oh gue pikir memang lu yaudah nih. Pokoknya gue mau bikin lagu, temanya adalah gue bisa move on dari yang tadinya mantan gue shit banget.
2: Nah itu bisa gitu.
0: Terus lu bikin kena banget di dia ya. Gitu. Oh gitu. Oh ya ya ya ya. Gue pikir memang lu nggak tahu sama sekali tadinya liriknya dan bagaimana segala macamnya lu nggak tahu, akhirnya kena di lu enggak ya ternyata. Ya. Oh emang dasar lu berarti yang ini, ini pengalaman lu sebenarnya. Pantesan lu nangis. Gue kira wah gila si WP jago banget nih bikin orang nangis. Ternyata memang kisah dia juga iya. Ternyata. Oke, tapi kesulitan sendirinya apa nih dalam proses rekaman dan produksi ini?
2: Sulitannya rasanya.
0: Ini kan single debut ya. Maksud gue apa nih kesulitannya?
1: Kesulitannya waktu mau record doang sih kak. Waktu mau take dia kan gue kan baru pertama kali ya kak. Deg-degan itu pasti ya kak.
0: Iya.
1: Jadi ngejar temponya. Jadi kebanyakan itu ulang lagi san, ulang lagi, ulang lagi. Itu yang kesulitannya.
0: Itu kenapa disuruh ulang?
1: Karena nggak dapet.
0: Oh.
1: Feelnya nggak kena.
0: Oh, interpretasinya.
2: Benar.
0: Nggak nyampe dianya. Iya. Karena memang lu, ya ini namanya, ya kayaknya Duta Ceylon 7 juga kalau punya lagu baru kayaknya memang agak ribet juga kan.
1: Iya.
0: Oh, lu jet lag di situ.
1: Iya, jadi kayak gue itu lu gimana caranya buat lagu ini juga nyampe ke pendengar. Deep juga di hati pendengar gitu loh, Kak.
0: Iya,
1: jadi
0: iya.
1: Jadi
0: ya
1: itu sulit menurut
0: sering gue. Sering kena revisi berarti dia pada saat dia rekaman. Lu
2: banget.
0: Jangan
1: banget.
0: Nada lu harus
2: banget.
0: Eh, yang nentuin nadanya lu juga, Be?
2: Iya.
0: Oh, pada saat lu kasih ke dia banyak keluhan gak dia? Jangan gini sih kan adanya kain.
2: Jadi gini, kalau gua proses buat lagunya ini kan emang lirik dari dia. Terus saat emang nanti nyari pas nyari bagan atau nyari mungkin musik verse, terus bridge rap itu gua harus ada dia di situ. Masuk gak di dia gitu loh. Kalau emang nggak masuk kita rubah nantinya gitu loh.
0: Oh iya iya iya. Tapi dia banyak ngeluh nggak? Sisan.
2: Kalau ngeluh enggak sih, lebih kayak mukanya lebih panik aja. Kalau ngeluh enggak. Dia, dia lumayan jarang ngeluh, cuman lebih ke panik sih.
0: Oh, lu sang selalu pernah protes enggak kayak kok nadanya jangan kayak gini dong, ketinggian ini mah enggak nyampe gua gitu-gitu enggak? Awalnya.
1: Awalnya iya,
0: tapi yang lu keluhkan dalam proses produksi ini apa, Sans?
1: Awalnya nada, masalah nada ya. Gua tuh takut gua ketinggian nih, tapi enggak, lu bisa.
0: Okay.
1: Mereka bilang lu bisa coba, dicoba kok iya bisa.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya udah coba-coba aja dulu, pasti bisa. Jadi aku coba-coba, coba, ternyata nyampe di nada itu.
2: Dia ini lumayan tricky. Trickinya dalam artian gini, gua nggak bisa turun setengah, gua nggak bisa naik setengah.
0: Oh, harus cari nada yang pas untuk dia. Ya.
2: Karena suara dia kan lumayan cukup sengawan bang.
0: Oke, okay, bindeng.
2: Benar. Kalau bahasa ininya hilang napas.
0: Ngap-ngapan. Benar. Ya karena memang tipe lagu-lagu folk memang kayak gitu ya, yang santai gitu ya.
2: Oke. Okay. Tapi mungkin karakter penyanyinya juga sih.
0: Oh, iya. Akhirnya proses produksi ini beres juga selama 2 minggu.
2: Iya.
0: Oh, tapi lagu ini udah rilis di bulan Juli kemarin ya.
1: Iya.
0: Di tanggal
1: 22.
0: Tanggal 22 ya. Ini sudah ada di semua streaming platform digital?
2: Ya,
0: sudah ada. Semuanya sudah ada. Di YouTube ada?
1: Ada dong.
0: Oke. Proses ke depannya. Ini kan baru single nih. Baru berbentuk audio kan. Musik video bakal ada atau musik lirik?
2: Mungkin video lirik.
1: Mungkin ada.
0: Oh, video lirik.
1: Kita video lirik di awal bulan ya?
2: Di awal bulan ini.
0: Di awal bulan ini?
2: Iya.
0: Ini udah pertengahan.
1: Bulan depan.
0: September.
1: Iya.
0: Oh, ya September. Tapi udah kepikiran dong kalau misalnya kalian pengen bikin musik video, sudah pikiran ya?
1: Udah
0: ada belum gambaran-gambaran konsepnya?
2: Sudah ada sih, karena kan mungkin lebih ke tema dan lokasi yang baru kita pikirin sih.
0: Kalau keinginan lo apa, Be? Dari lo mewakili produser juga nih. apa nih?
2: Karena mungkin si Sansina ini asli Mulikerwe ya.
0: Oh, pesisir barat.
1: Iya, benar.
0: Pesibar, Labuan Jukung.
1: Iya, benar.
0: Oh, gitu. Terus
2: sih pengennya di video pertama ini ngangkat dari lokasinya, ngangkat di tempat dia di mana dilahirkan.
0: Oh. Berarti temanya pantai.
2: Iya.
1: Iya.
2: Oh. Bakal banyak pantai dan gunung sih, lebih ke alam sih temanya.
0: Ih, orang sakit hati, orang lagi broken heart memang pantai sih. Bener. Tempat bunuh diri jadi pantai sih.
2: Baru gua mau ngomong.
0: Iya, iya, iya. Akhirnya kepikirannya nanti maunya di sana.
2: Iya.
0: Oh, kira-kira konsepnya kayak mana nih? Apa memang one take cuman Sanslina doang apa bagaimana?
2: Iya, lebih ke sana sih larinya.
0: Okay.
2: Lebih mungkin
0: ada cameo enggak, misalnya ada cowoknya gitu
2: entar. Oh, enggak sih. Enggak situ. Kita lebih ke apa ya, kita ngomongnya sila-sila sinematik paling.
0: Oh,
2: model begitu deh.
0: Oh iya, kayak ini video klipnya Kesha Levonka ya, kan itu kan di pantai juga.
2: Iya.
0: Oke, gitu-gitu.
2: Iya, benar.
0: Oh, berarti memang ngambil sosoknya si Sanslina aja, iya, di video klip itu. Oh, kepikiran di situ ya.
2: Struggle-nya, nyari struggle-nya dia aja sampai mungkin dari mulai meratap, okay, sampai akhirnya move on itu kita nggak bukan gambar di situ.
0: Oh, ketemu rumput laut,
2: yeah,
0: kering umang-umang gitu ya.
2: Mancing.
0: Lebih ke Moana nanti jadinya. Oh iya. Oh, tapi memang temanya pantai, yeah, karena pengen ngangkat juga sekalian, yeah, lah ya. Sekali dayung 20 terlampaui,
2: bener,
0: akhirnya.
2: Bener.
0: Bisa promo juga akhirnya kan. Pasti kan di kredit title ada tuh lokasi,
2: yeah,
0: pantai Mandiri Kerui gitu kan.
2: Siapa tuh dia buka rumah makan.
0: Perlu sih, sekarang lagi rame-rame bule-bule banget di sana kan ya. Oh, jadi dia temanya pantai, tapi konsepnya memang memperlihatkan sosok si Sanslinanya aja. Oh, gak perlu ada cameo-cameo laki-laki, gak perlu ya. Lu, Be, mungkin bisa jadi video.
2: Kayaknya jiru bagi jiru.
0: Oh, jadi memang satu doang ya.
1: Yeah.
0: Di situ ya, performance cuma si Sanslina doang. Main karakternya. Terus, apalagi nih? Di lagu ini mungkin yang masih perlu harus dipoles lagi, apalagi nih? Hal-hal lagi yang lainnya. Di lagu Asa ini.
2: Gak ada kayaknya.
1: Gak ada.
2: Kita lagi fokus untuk ke single kedua sih.
0: Single kedua lagi? Udah fokus?
2: Iya.
0: Lu gak mau ngeberesin dulu Asa nih?
2: Kayaknya kelamaan deh.
0: Oh, kelamaan?
2: Kelamaan. Kita ngobrol EP juga masalahnya.
0: Oh. Kan baru tahu, baru bulan kemarin, Be. Udah.
2: Kalau
0: buru-buru banget single dua.
2: Mungkin evaluasi cuma 2 bulan ya nanti. Saat untuk mau rilis lagi tuh, kita gimana caranya 2 bulan sekali kita rilis.
0: Oh, tetap tapi pakai ini. Pakai apa namanya? History dari
2: ya,
0: Sanslinanya.
1: Iya.
0: Oh, gitu.
2: Karena ada kelanjutan setelah ini gitu.
0: Tapi tetap temanya percintaan.
1: Iya.
2: Tetap.
0: Oh, kalau yang lagu-lagu secara universal gitu enggak ada gitu tentang enggak mesti percintaan gitu, tentang global warming gitu.
1: Enggak.
0: Kayak tentang pemerintahan gitu.
1: Enggak dulu. Nanti saya salah kalau saya pemerintahan.
0: Oh, tapi memang tetap lah bertemakan tentang cinta-cintaan. Ya. Tapi apakah terus broken heart terus temanya, apa ntar ada yang lagi falling in love?
1: Enggak, pasti ada senangnya sih kan.
0: Oh, ada.
1: Iya.
0: Tetap ya.
2: Juga udah apa ya? Menjorok ke senang lah lagunya.
0: Oh, yang kedua menjurus dong. Menjorok sih.
2: Kita Lampung, Bang.
0: Oh, jadi single kedua ini nanti berbeda dengan yang Asa.
2: Iya.
0: Temanya pasti
2: masih satu alur lah.
0: Oh, kelanjutan. Bener. Kayak lagunya Ungu, Demi Waktu ke Seperti Yang Dulu.
2: Ya. Benar.
0: Gila, referensi lu tua banget sih, Be. Ungu.
2: Ya, kita anak 90 sekian ya.
0: Iya. Oh, tapi tetap nyambung alur ceritanya. Ya. Oh, tapi belum tahu nih apakah nanti tentang broken heart lagi, apakah tentang falling in love?
2: Enggak. Mungkin lebih ke falling in love ya.
0: Oh, falling in love. Okay. Tapi kelanjutan atau diantar dia ceritanya sebelum ada Asa ini?
2: Kelanjutan.
0: Oh, kelanjutan. Oh, akhirnya dengan yang cowok baru dia yang dari move on ceritanya. Enggak. Nanti. Asik.
2: Enggak harus sih, putus nyambung.
0: Itu mah problemnya romantika sekarang memang ya.
2: Ya.
0: Aduh, tapi kalau lu memang lu sans Gen Z atau millennials?
1: Gen Z.
0: Lu kelahiran tahun?
1: 2001.
0: Gen Z. 2001.
2: Enggak jauh lah sama kita lah.
0: Iya sih, beda setahun sama kita. Cuman lu mengambil pasar pendengarnya bagaimana nih? Apakah memang lu pengen nembaknya ke Gen Z doang atau bagaimana?
1: Enggak sih, Kak. Lebih ke Gen Z pasti ngedengerin ini ya, karena pasti relate, ada yang relate dengan cerita ini. Milenial juga suka sih dengan lagu ini.
0: Relate gak dengan anak-anak milenial kira-kira? Apalagi milenial 80-an dan 90-an awal.
1: Kalau 90 mungkin iya, kalau 80 enggak.
0: Enggak ya.
2: keohotan gak sih kayaknya?
0: Kalau 90-an awal kayaknya jujur sih termasuk kayak gue gitu denger-denger lagu yang tema genrenya yang makin false gini-gini. Ya karena gue penyiar radio, mungkin gue sering mendengar lagu-lagu itu. Tapi kalau misalnya orang-orang lain di luar sana yang mungkin tahun-tahun 90 lahirnya, 91, yang besarnya di era coklat, gigi gitu-gitu kan, kalau yang cewek-cewek utopia gitu-gitu kan kayaknya, ya mau yang se apa ya, sesolois-solosnya milih Gus Lo ya kan, di era itu kan. Maksudnya lagu-lagu yang genrenya seperti lu kan, wah emang terlalu muda banget lah, kayaknya gak kena nih di gua gitu. Lu gak takut kayak gitu?
1: Enggak.
0: Oh enggak ya. Jadi target utama lu, tujuan lu punya lagu ini, genrenya seperti ini apa?
1: Tujuan gue,
0: apa lu berkarya aja akhirnya udah gitu?
1: Berkarya iya sih pasti ya kan. Tujuan gue itu pengen apa ya kak, di dalam lagu ini kan bercerita ya kan? Bercerita, jadi biar semua orang tahu cerita, mungkin ada yang relate dengan mereka gitu ya kan, mungkin mereka suka dengan
0: lagu pengen, ini lu pengen tahu efek dari orang udah mendengar lagu
1: iya,
0: ini
1: iya.
0: Bisa membantu kah atau atau mengobati kah gitu
2: atau makin longsor kah
0: atau makin terjerembab dia kan ke dalam lembah hitam ya, karena kan kalau orang sakit hati gitu ya, orang lagi patah hati lah gitu, dengar lagu yang kayak gini kan. Kalau gue kan kebalik, ketika gue lagi patah hati gue pengen dengar lagu-lagu yang tidak bertemakan itu kalau gue, untuk membangkitkan semangat gue. Tapi ada tipe juga orang yang ketika sakit hati gue pengen nyari lagu yang serilet dengan keadaan gue sekarang gitu. Tujuan lo yang mana?
1: Lebih ke yang itu.
0: Yang kedua. Lu
1: itu jahat kan Gen Z banget ya kan.
0: Oh Gen Z seperti itu ya. Oh jahat sih, makin membuat orang makin terpuruk jadinya lo ya.
2: Lebih nyari, kalau Gen Z kan lebih nyari yang ada gak yang sama-sama gue yang gitu kan.
0: Oh gitu ya, akhirnya membuat komunitas itu dia ya, komunitas sakit hati. Oke, keresahan atau perasaan apa yang sering mendorong lu untuk berekspresi lewat nyanyian atau bahkan jadi ide lagu nih? Bisa, kalian berdua boleh jawab.
2: Kalau keresahan apa pesan?
1: Gak ada sih buat keresahan ya.
2: Lebih ke ini aja sih, kalau Sansrina ya, gue lihat lebih ke dia tuh maunya apa yang sedang dia jalanin aja.
0: Oh, nah ini berkaitan sih sebenarnya dengan pertanyaan gue yang mungkin bisa lo jawab lah, berkaitan dengan jawaban lo barusan. Kalau lo dalam berkarya nih, antara lo berdua nih ya, lo memang lebih memilih untuk membuat sesuatu yang relate ke pendengar, atau memang lo pengen bebas mengekspresikan apa yang lo rasain aja?
1: Lebih relate ke pendengar sih.
0: Oh, lo ngasih makan netizen terus berarti ya, tipenya ya?
1: Iya.
0: Oh, kalau lo pencipta lagu?
2: Di luar garis pekerjaan ya. Kalau pekerjaan ya mau gak mau semua genre dan semua aspek kita ambil lah. Cuman, makanya ada di beberapa project yang emang gue harus nuangin semua ego sih. Karena itu yang salah satu yang bisa ngasih makan untuk tetap berkarya di alter egonya nanti.
0: Oh iya iya iya. Berarti lo tetap untuk membuat ini relate ke pendengar.
2: Iya.
0: Berarti ya. Oh iya iya iya iya. Iyalah. Kecuali mungkin memang apa ya, ketika lo memang, kita gak usah ngomongin kayak Dewa Silon Seven gitu kan, yang memang lo mau bikin lagu mau didengar gak didengar, udah lo tau gue gitu.
2: Itu terlalu langit bos.
0: Iya makanya kan. Beda kalau kita mungkin lo baru single, lo baru debut pertama, memang lo harus membuat nyentil dulu nih pendengar nih, lu genrenya apa, personality lu seperti apa ya kan, itulah tujuan. Tapi kalau Sans lu,

0: masuk ke dalam dunia entertainment seperti ini, belantika musik Indonesia nih, karena kan memang beragam kan tipenya kan, dan memang segmented. Ketika lu memang anaknya suka rock, ya lu akan dengernya rock ya. Kalau lu berarti tujuan lu apa nih Sans? Lu pengen menjadi memang seorang musisi kah? Atau lu pengen lagu ini membuat efek pendengar lu ya ada efeknya lah, entah positif entah negatif, atau lu hanya pengen jadi terkenal?
1: Lebih ke yang kedua sih kak.
0: Oh, punya efek lagu lu, karya lu ya. Walaupun lu gak terkenal?
1: Gak apa-apa.
0: Misalnya,
1: tapi berharapnya terkenal. Itu ya kan harapan ya kan. Ya
0: karena memang kalau terkenal lu akhirnya bisa lebih gampang untuk memberikan doktrin kepada pendengar lu kan. Ya iyalah, harus terkenal juga. Tapi kalau misalnya lu nih, di era tahun 90-an dulu atau 2000-an awal kan banyak lagu yang terkenal tapi gak tahu penyanyinya. Ya kan, dulu kan gitu kan. Karena mungkin dulu media susah. Kalau lu gak beli kaset, lu gak punya medianya kan. Agak mahal dikit mau beli iPod dulu gak sanggup ya kan. Nah maksudnya, kalau lu gimana kalau misalnya karya lu lebih terkenal daripada elunya?
1: Gue sih berharapnya ya, berharapnya karya gue terkenal, gue dikenal juga. Berharapnya gitu ya.
0: Nah, itu kan harapan lo. Iya. Tapi kalau kenyataannya kebalik, lagu lu lebih terkenal daripada elunya?
1: Ya gak apa-apa.
0: Gak apa-apa?
1: Gak
0: apa-apa. Kalau gue nih jujur, kayak waktu gue tahu awal-awal Juicy Lucy gue tahu lagunya.
1: Tapi gak tahu orangnya.
0: Gue gak tahu orangnya. Setelah gue lihat orangnya, ternyata pernah interview di sini dan gue yang interview, gue nggak tahu ternyata oh inilah gue lu gitu kan. Maksud gue berarti itu kan sering terjadi ya. Nah kalau lu bagaimana?
1: Gak apa-apa sih kak, yang penting karya gue diterima.
0: Oh, salah satu lu tuh bisa diterima ya, entah lunya entah lagunya. Oke, tapi kalau misalnya nih amit-amit ini kan ditakutkan oleh semua musisi ya, ketika mau punya single lu tuh cuman pokoknya satu single lu itu terkenal pada saat itu doang. Ketika lu bikin single kedua, gak semeledak yang pertama. Gimana? Quentin Wonder, One Hit Wonder. Gimana?
2: Gimana kalau misalkan
0: gimana San? Lagu lu meledak nih, Asa nih.
1: Terus yang kedua enggak.
0: Lu pengen bikin lagu gua harus meledak kayak Asa, ternyata lempem. Gimana?
1: Karena, ya dicoba lagi gak sih?
2: Karena sekarang dunianya bukan hoki.
0: Oke.
2: Kalau yang gue lihat ya. Karena di pasar analitiknya, lagu itu tergantung promo. Sekarang apalagi di zaman media sosial, hokinya cuma dari viral aja kan. Gak ada lah yang dulu hoki karena kaset kita terjual banyak.
0: Gak
2: ada kan.
0: Itu di era dulu banget tuh, harus ke toko kaset kan.
2: Bener. Jadi analisisnya itu ketika

0: biasanya teman gue tuh ya, sekampus kan. Di Bandung rame banget rupanya masanya. Bener. Tapi dia gak ada label kan?
1: Independen ya?
0: Independen kan? Nah, ya balik lagi, berarti kan perlu gak perlu gitu loh label. Tapi tantangan terbesar lo adalah tadi, karena punya senior-senior yang sekarang di eranya seperti itu ya. Agak berat-berat nih memang. Cuman ya, kita masuk ngomongin musisi-musisi Bandung, Jogja, Jakarta. Gak usah, dari Lampung aja udah berat ya kan?
2: Iya.
0: Nah, ternyata itu, apalagi kan kalau itu kan band ya, kalau lu kan solois ya.
2: Iya benar.
0: Dari kemarin aja gue nginterview di Musik Live Chat, solois semua nih. Pemenang-pemenang ajang ini, pemenang... Nah, ini pertanyaan lagi nih buat lo. Kalau dia orang yang suka ikut perlombaan nih, kompetisi, solo song, bisa gak dia masuk ke ranah industri? Menurut lo? Karena ternyata gue tahu-tahu, gue dengar-dengar katanya itu berbeda. Orang perlombaan masuk ke industri itu jauh katanya perbedaannya. Katanya gak cocok di industri gitu katanya.
2: Sebenarnya cocok-cocok aja sih.
0: Cocok ya?
1: Lebih kalau mungkin karena kami ada di mulai dari reguler ya. Lebih pro kontranya tuh kayak anak reguler untuk jadi musisi komersil itu lumayan sulit. Karena orang sudah dikenal sebagai musisi reguler. Untuk naikin lagunya itu lumayan sulit di situ sih.
0: Iya. Yang kita tahu kan yang berhasil dari kompetisi sampai ke industri komersil kan Judika.
1: Iya.
0: Tapi kalau katanya kalau wah nggak cocok tau kalau lomba-lomba solo song perlombaan gitu terlalu berdinamika ketika masuk industri nggak laku.
1: Banyak kok.
0: Banyak ya.
1: Banyak.
0: Tuh stigma-stigma seperti itu tuh patahin. Namanya berkarya mah memang harus dari hati lu gitu.
1: Siapa?
0: Ya.
1: Siapa? Aku sih sekarang bisa.
2: Gue dulu nggak suka-suka ikut
0: lomba-lomba solo song.
2: Iya.
0: Jadi jangan patah arang teman-teman ya dengan omong-omongan orang ya. Oke, karena waktu kita mepet.
1: Iya.
0: Apa harapan terbesar kalian berdua nih? Untuk kejar perjalanan musik kalian berdua nih. Terutama Santrina ya. Lo kan di balik layar.
2: Harapan besar saya. Lagunya diterima dengan baik nih di semua pendengar. Terus harapan yang paling-paling besar yang saya inginkan, lagu ini terus naik sih kak.
0: Terus ya?
2: Iya.
0: Bahkan sampai ada ke single kedua.
2: Iya.
0: Kalau bisa single keduanya naik juga.
2: Iya. Single selanjutnya juga sih. Enggak kedua aja, ketiga, keempat mungkin ya kan.
0: Iya, selanjutnya lah. Iya. Oke. Ini tadi rencana single lain sudah ada mungkin di per 2 bulan ini bakal ada ya. Bakal ada dan sekarang lagi proses juga nih lo. Lagi mikir lo ya,
1: lagi
0: ya,
1: mikir.
0: Oke, dari kalian berdua apa harapan terbesar dari industri musik lokal dan nasional?
1: Harapannya apa ya? Mungkin Lampung bisa lebih dikenal. Harapannya juga mungkin senior-senior yang lain bisa ngangkat yang baru-baru juga. Terus bisa saling membimbing lah
0: ya. Kalau nggak ada senioritas lah ya.
1: Nggak ada senioritas.
0: Pengennya nggak kayak gitu. Lampung. Kenyataannya?
1: Kenyataannya Lampungnya lumayan keras loh.
2: Lu naik. Namanya Lampung ya kan?
1: Lu naik dikit, siapa sih lu?
0: Oh gitu.
1: Kok gitu?
0: Siapa, Be? Artis seniornya?
1: Nggak ada. Kalau situ nggak ada. Cuman cemoohan orang-orang lain aja.
0: Oh iya, nggak ada ya.
1: Oke.
0: Oke. Terakhir, gimana cara teman Pro 2 untuk update kegiatan kalian dan karya-karya kalian?
2: Follow Instagram boleh.
0: Oke.
2: Follow Instagram Sansrina. Lalu kalian bisa dengerin musik Sansrina di semua platform musik yang kalian suka. Contohnya di YouTube ada. Di YouTube itu Sansrina Asa. Lalu di Spotify juga ada. Pokoknya di semua platform kesayangan semuanya ada.
0: Oke, di Instagram, TikTok ada?
2: Ada. Okay. Di TikTok juga Sansrina.
0: Sansrina?
2: Iya. Kalian boleh banget kepoin itu.
0: Oke, di Instagram juga Sansrina?
2: Iya, benar.
0: Oke, terus kalau dari lu, Be, apa lagi nih, Be?
2: Mungkin, sabar ya. Mungkin kalau memang di kalian ada yang relate dengan lagu ini, kalian boleh banget tag Instagram Sansrina. Jadi kan saya bisa tahu ya kan, Bang, dia ini suka.
0: Oke, Sansrina ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Terakhir, Be, singkat, apa yang mau lo sampaikan kepada pendengar kita tentang Sansrina?
1: Semoga relate ya dengan lagunya. Terus, kalau emang, ya bener tadi, kalau gue sih lebih kayak, kalau emang relate lagunya dan emang suka lagunya, bisa buat story.

0: langsung tag aja ke Sastrina.
1: Jadi okay. Jadi tetap update nanti dari lagu-lagu dari kami selanjutnya.
2: Oke.
3: Saya stay kok 24 jam.
2: Oke.
3: Jadi kalian mau tek-tek boleh banget.
1: Ke warung Madura bakal.
2: Oke, Sastrina, terima kasih. Sukses terus buat kalian berdua ya. Terutama buat Sastrina, mudah-mudahan singlenya bisa meledak yang asa dan sampai ke single kedua nanti biar WB aja pusing lah. Lu enggak usah mikirin, lu tinggal performers. Lo gak usah mikirin buat lagunya seperti apa, lo tinggal sampein aja apa yang lagu yang pengen lo buat ke dia, dan akhirnya ntar dia pusing gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Okay. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan single selanjutnya untuk kalian berdua kesini ya. Oke, okay, baik. Terima kasih, Sans. Bye. Bye. Oke, okay, teman Pro 2, itu di obrolan kita dengan Sans Rina, musisi asal Kota Bandar Lampung ya, yang mempunyai single asa. Ya, kita doakan mudah-mudahan dia bisa survive di belantika musik Indonesia tentunya. Karena memang persaingan di musisi-musisi sekarang tuh, musik sekarang, wah berat-berat banget lah ya. Apalagi punya bayang-bayang senior-senior di kota masing-masing yang udah meledak duluan gitu. Yaudah, kalau gitu gue harus pamit. Terima kasih yang sudah mendengarkan program Musik Live Chat Belajar Sumba untuk di pagi hari ini. Dan kita akan mendengarkan juga lagu dari miliknya Sans Rina yang asa, dan terima kasih juga para pendengar kita di RRI Sebelajar Sumba ya. Ada Bengkulu, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Kalau gitu gue pamit, terakhir dari gue, Let Divide Share and Express Your Willingness, All With Prodo RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bye.
4: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk!

spesial weekend Teman Pro 2 FM. Nih ada Hafiz yang nemenin Teman Pro 2 semua ya di hari Sabtu nih Teman Pro 2 di 22 Agustus 2026 Teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini Teman Pro 2 FM? Semoga sehat selalu Teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya di hari ini. Mungkin yang mau jalan-jalan menikmati weekend nih ya Teman Pro 2 nih di Semarang. Apa ini, Semarang Agustusan ya kalau kata kita nih Teman Pro 2 ya. Pokoknya dimanapun Teman Pro 2 berada, sehat selalu pokoknya dimanapun itu. Hati-hati di jalan ya, jangan, utamakan keselamatan. Karena kalau weekendnya biasanya lumayan sering macet gitu ya. Ya kadang menguras emosi jiwa dan raga gitu ya. Oke, Teman Pro 2 FM ini seperti biasa hari ini bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore ya. Dan buat kamu juga nih Teman Pro 2, seperti biasa nih dari jam 10 sampai jam 12, buat kamu yang mau request lagu Teman Pro 2 boleh banget di special segment di Pro 2 Hitlist. Masih di nomor WhatsApp yang sama ya, di 0811-743-9090. Dan sudah ada satu request masuk nih Teman Pro 2. Selamat pagi menjelang siang Kak, happy weekend juga. Happy weekend ya, semoga tetap selalu semangat beraktivitas dan sehat selalu ya Kak. Saya Maria nih yo, dari Kak Maria nih, izin request Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih banyak ya Kak. Oke. Buat Kak Maria, happy weekend juga. Semoga hari-harinya selalu menyenangkan ya. Amin. Ini dia nih spesial ya buat Kak Maria, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busafir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, teman Pro 2FM nih, Netflix akan menghadiri nih adaptasi terbaru novel klasik Jane Austen yaitu Pride and Prejudice ya, teman Pro 2. Dan adaptasi tersebut akan digarap oleh penulis Dolly Alderton dan juga sutradara Hugh Roslin ya. Dan dilansir dari laman To Do by Netflix nih, pada Kamis kemarin ya, serial ini akan terdiri dari 6 episode dan dijadwalkan bakal tayang perdana itu di 2026 ini nih, teman Pro 2. Dan Emma Corrin akan memerankan tokoh utama sebagai Elizabeth, dan sementara Jack Lowden berperan sebagai Mr. Darcy nih, teman berdua ya. Dan teaser tersebut nih memberikan kedua aktor tersebut tampil dalam karakter masing-masing ya. Dan kisah serial ini tetap berpusat pada novel Austen yang diterbitkan pada 1813 nih, teman berdua. Dan Pride and Prejudice ini, teman berdua FM, dikenal sebagai salah satu karya Austen paling banyak dibaca. Dan juga ini tetap relevan dengan hal tersebut karena memang kisah ini mengangkat persoalan cinta, keluarga, persahabatan, dan juga kehidupan sosial, teman berdua. Dan Dolly Alderton ini mengatakan setiap generasi punya kesempatan untuk menceritakan kembali kisah klasik tersebut, dan dia mengaku merasa beruntung dapat menjadi bagian dari adaptasi terbaru dari

dari novel ini ya. Dan menurut Allerton, dari cerita ini punya perpaduan drama, kedalaman, komedi, dan juga pesona nih. Dan sel tersebut juga akan mengeksplorasi kompleksitas hubungan cinta, keluarga, persahabatan, dan juga masyarakat tentang Broadway. Dan Allerton menyebut karya Austen ini sebagai cetak biru bagi genre komedi romantis ya. Dan dia berusaha untuk menghadirkan unsur yang lebih familiar sekaligus perspektif baru dalam serial tersebut di teman Broadway FM. Dan versi terbarunya akan tetap mengikuti cerita asli karya Austin dengan cukup dekat ya teman Broadway FM. Dan Emma Corrin nih menyebut peran Elizabeth Bennet ini sebagai kesempatan sekali seumur hidup ya. Dia juga merasa terhormat nih bisa memerankan karakter ikonik tersebut bersama Olivia Colman dan juga Jake Lowden dan teman Broadway FM. Dan selain Corrin dan juga Lowden nih, jajaran pemeran utama juga ada diisi oleh Olivia Colman sebagai Mrs. Bennet dan juga Rufus Sewell sebagai Mr. Bennet ya. Dan Freya Mayor dan juga Ryan Norwood masing-masing ini akan memerankan Jane Bennet dan juga Lydia Bennet ya. Dan Hopi Paris dan juga Holly Avery akan memerankan Mary Bennet dan juga Kitty Bennet dalam debut mereka di layar nih. Dan juga Jamie Demetrio ini berperan sebagai Mr. Collins, sedangkan Darley Miss Cormack memerankan Mr. Bingley dan Louis Patrick sebagai Mr. Wickham ya. Dan Fiona Shaw juga bergabung dalam serial tersebut sebagai Lady Catherine de Bourgh. Dan serial ini teman-teman diproduseri Alderton dan juga Lynn bersama sejumlah produser dari Look

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: sehari.
1: Udah siap, Bang?
2: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
3: Biasa, alat setrum ikan.
2: Pakai setrum, Bang?
3: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
2: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Ya, Tama Prado FM ini, Rans Entertainment ini resmi ya menjadi salah satu promotor tour The Massive Asia Home Run yang akan membawa band tersebut tampil di 5 negara Tama Prado. Dan tour tersebut menjadi pengalaman baru bagi Rans Entertainment dalam menangani konser band besar ya, terususnya di Indonesia untuk tampil di luar negeri nih. Dan Nagita Slavina nih selaku perwakilan dari Rans Entertainment, dia menyebut mengaku bangga dapat terlibat dalam perjalanan The Massive ini, dan dia menyebut kesempatan tersebut menjadi kali pertama Rans Entertainment menjadi promotor untuk band sebesar The Massive nih. Dan melalui Asia Home Run, Rans Entertainment akan membawa The Massive menyambangi Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia, dan akan ditutup di Jakarta Tama Prado 2. Dan Nagita mengatakan Rans ingin menghadirkan pengalaman konser The Massive secara langsung kepada para penggemar di Asia khususnya, dan penonton nantinya bisa menikmati lagu-lagu lama sekaligus karya terbaru The Massive Tama Prado 2, yang menurutnya nih, pengalaman menyaksikan konser secara langsung itu berbeda dengan sekedar mendengarkan lagu melalui saluran musik tentunya. Dan karena itu, Rans ingin memberikan kesempatan nih bagi penggemar The Massive di Asia untuk bernyanyi dan menikmati musik secara bersama-sama Tama Prado 2. Dan tentunya juga dia berharap konser tersebut bisa memperkuat hubungan The Massive dengan penggemarnya di luar Indonesia. Dan Rans juga ingin perjalanan ini membuka peluang bagi munculnya penggemar baru bagi The Massive di sejumlah negara Asia ya Tama Prado 2. Dan selain tentunya ingin menyukseskan rangkaian konser nih, nah kita berharap kerjasama Rans Entertainment dengan The Massive dapat berlangsung lebih panjang ya. Dia ingin Asia Home Run menjadi awal dari perjalanan konser yang lebih besar pada masa mendatang nih. Dan untuk jadwalnya sendiri Tama Prado 2, tour Asia Home Run-nya akan dimulai di Taipei, Taiwan pada 4 Oktober ya, pada dan setelah itu The Massive akan dijadwalkan tampil di Hong Kong pada 1 November dan Singapura di 9 November. Kemudian akan berlanjut ke Malaysia di 20 November dan akan ditutup di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada 5 Desember 2020.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat. Terus

0: kamu mau makan itu semua, itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu muncul.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Halo FM, ini Joao Pedro juga sudah menandatangani kontrak baru bersama Chelsea hingga 2032 ya. Dan kesepakatan tersebut juga punya opsi perpanjangan selama 2 tahun tambahan nih. Dan dilansir dari laman BBC Tamabradua, penyerang asal Brazil itu sebelumnya memperkuat Brighton dan sebelum bergabung dengan Chelsea ya. Di mana dia ditransfer oleh Chelsea ini senilai 55 juta pounds plus tambahan 5 juta. Dan Chelsea memang sering memasukkan klausul perpanjangan dalam kontrak pemainnya, dan karena itu durasi Pedro diperkirakan bisa mencapai 2034 mendatang nih. Dan kebijakan tersebut bertujuan untuk mempertahankan pemain sekaligus memberikan penghargaan atas performa mereka. Dan Chelsea juga menerapkan struktur gaji secara tegas ya teman-teman. Pemain tetap dituntut tampil maksimal untuk mendapatkan peningkatan gaji. Kebijakan serupa juga diterapkan pada Cole Palmer dan juga Nicholas Jackson nih. Dan keduanya juga mendapatkan kenaikan gaji setelah tampil cemerlang bersama Chelsea saat itu. Dan musim lalu, Pedro juga mencetak 20 gol tanpa melalui penalti ya. Dan data tersebut membuat Pedro menjadi pemain Chelsea pertama yang sukses mencetak 20 gol sejak Diego Costa. Dan diprediksi bakal tampil menghadapi Fulham pada laga pembuka Senin.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Ya, tanpa problem nih, Arsenal mengawali Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas tim promosi Coventry City ya, bermain di Emirates Stadium nih pada Sabtu kemarin, Sabtu dini hari ya, tanpa 2 dengan menang dengan skor 3-0 nih. Dan Arsenal langsung mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal ya. Bukayo Saka sempat mengancam melalui tendangan keras, tetapi upaya masih mampu diblokir oleh kiper Coventry yaitu Brad Collins. Dan Arsenal membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Kai Havertz ya, dan dimana penyerang asal Jerman tersebut memanfaatkan umpan Ricardo Calafiori yang gagal diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan Coventry. Dan Saka kemudian mengadakan keunggulan Arsenal pada menit ke-23 di mana dia bergerak cepat menyamper bola muntah di dalam kotak penalti Coventry untuk membawa tuan rumah unggul 2-0 nih. Dan memasuki babak kedua, Arsenal tetap kesulitan ya untuk mempertahankan tekanan terhadap pertahanan Coventry, dan tim promosi tersebut kesulitan mengembangkan permainan dan kembali menghadapi sejumlah serangan berbahaya dari tuan rumah. Dan Martin Odegaard memperbesar keunggulan Arsenal pada menit ke-49 di mana kapten Arsenal itu menyelesaikan umpan Ben White yang sempurna untuk mengubah skor menjadi 3-0. Dan pelatih Arsenal Mikel Arteta memuji penampilan anak asuhnya pada pertandingan pembuka musim ini, dan kemenangan tersebut membawa Arsenal memimpin klasemen sementara Liga Premier Inggris, dan Coventry harus puas berada di bawah posisi terbawah klasemen setelah mengalami kekalahan pada laga pemenang.

www.rri.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

0: banyaknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi
1: video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang tengah menjadi
3: perbincangan kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.
6: Hey, watch out!

0: kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih? Nah, iyalah. Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga, lagi-lagi Menara Pisa lo bilang? Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
0: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
0: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama, Rio.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
0: Ah, kamu juga bisa kok.
1: Hah?
0: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

gratis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Neti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran dari Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

lain justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busafir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Jakarta teman terbaik kamu, teman Produwe. Memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan teman Produwe, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock teman Produwe yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pastinya juga bareng sama Rion dan Bumi teman Produwe. So jangan kemana-mana, kamu masih di sore.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue udah temenin juga sama Mas Rio Nada Bumi. Halo, Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Gimana kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan Okay. Kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan.
1: Berarti banyak berarti kan?
0: Iya.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Oke.
1: Lalu ada band indie-nya, band pop dan lain-lain. Nah kebetulan teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih, pas ketemu kita bekerja sama, terus lihat perform saya pertama kali dan gue pas lihat, gila ini performnya keren banget. Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak di Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu. Dan suaranya itu keren, terus perform musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama ngeliat.
0: Oke. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas Rio?
1: Namanya Ribbon Ryota.
0: Ribbon Ryota. Ini abang-abang nih gimana nih?
1: Masih muda.
0: Oh iya. Masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribbon Ryota ada siapa aja nih, cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribbon, aku vokalisnya.
0: Oke. Bang Alan, terus siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Gani Lur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh Gani ya, Gani. Terus.
4: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke. Harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia nggak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya. Ya
1: karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran jadi
0: bener
1: ada dampak ya.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live, terus Mas Rio ngeliat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, Rio gimana gini-gini. Aku kasih tahu lah cara-caranya dari dasar, bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Oke.
1: Lewat Nada Bumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
0: Oh.
1: Nah jadi HK ini sebagai label, Nada Bumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Hard rock.

0: sekarang kita pengen ngobrol sama Ribon Ryota ya, dulu kali mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribon Ryota terbentuk.
1: Sebenarnya Ribon ini dulu kita sudah pernah, tidak sebelum terjadi Ribon ini kita memang pernah ngeband, tapi
0: okay.
1: Awalnya itu aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Yes, oke. Okay. Gitu.
1: Nah, Arya mau okein. Tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
1: Dibilang ada, tenang aja, aman.
2: Belum ada.
1: Tengah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
1: Di situ berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
1: Led Zeppelin.
0: Wudih. Oke.
1: Yang pas lagi Ribbon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke agregat, ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya.
0: Oke.
1: Karena kita belum ketemu Nada Bumi. Saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang
0: kok, parah.
1: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
0: Oh.
1: Jadi alhamdulillah Ribbon ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
1: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
0: Oh.
1: Ini judulnya, satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi masih on, masih di, belum di verify apa, belum di approve.
0: Belum di approve ya, masih proses ya.
1: Masih proses.
0: Oke, okay. Jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen Led Zeppelin ya.
1: Sudah aman
0: ya.
1: Ini boleh tayang di DSP.
0: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
1: Kan covernya enggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Oh, apalagi lagu EA ya, enggak boleh. Lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandan lo nih rock banget, cuy?
1: Ya ini
0: bertiga ya, sengganya yang hadir di sini rock banget loh.
2: Emang kesehariannya begini.
0: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
1: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh, gak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
0: Kalau lu gimana deh? Lu dulu deh kan, lu ngerasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu, tampilan gue gitu.
3: Biar, maksudnya gini mas ya, biar ketika orang ngeliat kita, kita nggak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Oh gitu.
2: Yang penting rambut dulu.
3: Kita harus nyetem.
0: harus nyetem ya. Oke, okay. Kalau Arya.
2: Role model ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
2: Contoh. Antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
0: Karyo. Karyo sih gak gondrong ya. Jaka sekate-kate. Oh gitu. Tapi emang maksudnya gue ngeliat tuh keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya. Kita mamasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayaknya anak band nih cuy gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Pondasi dulu
0: ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak Jenal tuh namanya. Oke. Okay. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
1: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke.
1: Gani itu dia ya, influencer tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
1: Okay. Dia juga sama, dia agak rap gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Itu pun juga drummer kita sama.
0: Oh iya Mr. Big sih gokil ya.
1: Dan si drummer dia ada influence pemetal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedalan.
0: Oh,
1: jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Oh, iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha, oh masih kecil ya si Piyik ya.
1: Alpha.
0: kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
4: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, performan dan lain-lain itu udah fix, kita udah nonton udah enak.
0: Oke. Okay.
4: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukan yang berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman di Purple, Scorpion, aku main.
0: Oke. Okay.
4: Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini, ini kan yang tiga ini lebih muda kan
0: daripada
4: saya.
0: Iya, betul. Iya, oke.
4: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh. Performnya
4: asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia. Ya.
4: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari Atom Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Oke. Gitu. Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
4: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja
0: nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
4: Iya. Tapi aku dulu kecil main rock.
0: Oh iya, main rock.
4: Main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu-gitu.
0: Oh serius? Iya. Wah gokil.
4: Itu bukan berpindah sih, belakang juga jazznya. Basicnya kan klasik, jazz, tapi mainnya rock. Nah, ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
1: Kita kalau Indonesia.
0: Iya.
1: Indonesia sih tetap
4: Rumah Irama.
0: Pertama. Misal ada dangdut itu.
4: Rock itu.
0: Oh rock ya, oh iya benar. Iya benar.
1: Tapi kalau saya untuk vokal, kayaknya ke Arabik.
4: Oh gitu ya?
0: Iya, dangdut. Cengkok.
1: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
1: Suara melengking Arab.
0: Oh, melengking. Oke, okay. Melengkingnya. Kalau band rock Indo.
1: Kalau band rock Indo ya.
0: God bless. Oh.
1: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
0: Oh iya.
1: Era-era itu lah.
0: Oh.
1: Influence kita juga.
0: Iya. Semua.
4: Ya. Tapi jangan salah loh, vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Ya. Belajar vokal rock gitu maksudnya.
4: Belajar vokal rock. Ya.
0: Oh, gitu. Tapi
4: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
4: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Iya sih.
4: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi nggak enak didengar.
0: Iya.
4: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
0: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya, ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Here we go.

0: juga udah dengerin teman berdua satu lagu dari Queen ya, dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya, dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Plus hits-hitsnya.
0: Oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih, Om Rio. Yeah. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi... Okay, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih, Om Rio?
2: Ya, paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam. Mm-hmm. Tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi single pertama itu Father, benar ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini ada relate-nya sebenarnya. Tapi kalau mau tahu isinya, kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh, silakan Mas Alan. Lagu ini kan kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas yang gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Ois, iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya iya iya.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, terus kita merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Okay.
1: Harus dong.
0: Betul.
1: Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa ditabrak.
0: Iya. Yeah.
1: Nggak bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok.
0: Mama banget ya kalau itu, mama banget ya.
3: Pintar potong pintar nih. Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di atas hari. Ya ini orang.
0: Kalau lu cepuin, orang udah lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Maghrib ngelawan arah.
1: Maaf
3: ya, itu Harley.
0: Ya mau negur juga segen ya, kayak ini tegur kayak gini. Yeah. Oh jadi sebenarnya Bintang Yara ini tentang hobi lu
1: hobi.
0: Bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Karena kan single kita, single pertama dan kedua ini kan single.
0: Iya. Yeah, okay.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke.
1: Okay. Itu terjadilah lagu Father. Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio. Kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah ini sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang 4-5 sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke 7 kita sequel.
0: Wih gokil, jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh gokil gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama, tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
0: Terus apa tadi safety can be fun ya. Apa tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Ini dengerin lagunya, wih oke nih aku bilang begitu kan. Nah akhirnya dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
0: Okay.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band yang gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh
2: gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang benar-benar asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran. Gimana kalau kita dengerin dulu nih Bintang Jalan Raya nih.
2: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong. Jadi masukin dong. Ribet.

0: Ribun Riota sama berdua dengan Bintang Jalan Raya, baru aja kamu dengerin. Widih, gokil rock ya, rock banget, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ke motor, boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Itu gua lagu Highway Star.
0: Okay.
2: Highway Star di
1: Purple.
2: Di Purple. Itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gua kita persempit, kita sederhanakan dingin gini gitu.
0: Oh. Iya. Ini ada rencana bikin MV enggak deh buat lagu ini? Ada. Sambil motoran gitu ya.
2: Iya, pasti.
0: Kayak pening chips ya berarti Om Bre. Tetetet gitu ya. Boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
0: Iya. Chipsnya dono lagi. Oke. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lu bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh the rules-nya gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu.
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya. Semua haus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana, Bro?
2: Mungkin waktu itu pas lagi papasan kan. Ada jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alanda, menurut lo gimana lah? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana kan?
3: Mau ngomongin di sini enggak ya?
0: Boleh. Enggak apa-apa, diomongin aja. Kapan lagi?
3: Di samping.
0: Iya, general lah, yang enggak pakai Harley. Yang pakai Beat gitu.
3: Sebenarnya lawan arah sih kalau bisa sih jangan.
0: Jangan lah ya.
3: Cuman kalau kepepet.
0: Ngejar waktu. Iya. Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Jogja, Solo, di Solo, apa satu lagi tuh? Belum Semarang tuh?
0: Ya Sragen.
2: Semarang. Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi, emang ini generasi baru dari musik rock ya, gitu Om ya.
1: Betul, jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak. Okay. Orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock, kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung yang musik apa gitu. Karena arahnya ke hipdut ya enggak?
0: Iya, bener.
1: Jadi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin. Iya.
1: rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih, nanti akan tayang ya di mungkin di 27 apa di 6 ya kali.
0: Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, jadi kita memang ada konsep lagu kan kita rock. Rocknya yang ngebeat, apa yang fun gitu. Di tengah-tengah kita sweeping dangdut.
0: Wih, gokil.
2: Ada.
1: Oh iya,
0: dikira bohong. Oh, boleh tuh.
1: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan tadi
0: ya. MV-nya dibikinin juga tuh, Om Rio. Jangan lupa.
1: Harus ya.
0: Oke, teman-teman Brodi, buat lo yang mau nanya nih, boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personelnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.

0: 107.7 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Karena assalamualaikum kak, aduh dari siapa nih, gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, budi, kayak skripsi ya, kayak skripsi ya depannya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah satu dulu deh.
1: Okay. Jawabannya simpel. Nah kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dimana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
1: Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
1: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh ikut merek?
0: Boleh.
1: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Mm-hmm. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ. Yes. Oke.
1: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
1: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang oh ini Reborn.
0: Reborn.
1: Ini yang kita bentuk untuk melawan, untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja. Iya, penasaran gak sih om? Nih, itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah, bener kata Om Rio, mungkin hipdut tadi ya?
2: Iya.
0: Rockdut berarti?
2: Iya. Istilahnya gini, apa yang lagi tren sekarang, tetap genrenya tidak berubah, rock, tapi bisa geser sedikit lah.
1: Betul.
2: Supaya yang pasarnya hipdut, senang dengan rock, dengan ada unsur hipdutnya mungkin gitu.
0: Oh,
2: sah-sah aja itu sih.
0: Sah-sah aja. Kalau dari bahan gimana? Kalau dari bahan?
1: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat Reborn.
1: Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
0: Okay.
1: Nah di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh? Untuk Gen Z atau misalnya anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih? Nah dari jawaban mereka itu masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
1: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn.
0: Karena
1: membuat karakter itu
0: sulit
1: mas.
0: Sulit.
2: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah ya. Ini agak langka loh.
0: Iya. Tapi kita tadi belum nanya, kalian nomor berapa sih?
2: Iya itu dia.
1: Beda-beda dikit semua kok kita.
0: Jauh. Ayo. Dari Bangalan dulu bang, mau berapa bang?
1: Tahun ini.
3: Dari phone-nya deh, handphone-nya.
0: Udah plus ya matanya.
1: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
1: Gitu lah.
0: Gini lu berapa kan?
2: Kalau lu belum bisa gini kan?
0: Oh
3: iya. Masih masa pertumbuhan.
0: Oh iya. Oh. Lu berapa sih?
3: 19.
0: Serius? Oh bohong lu. Beneran?
1: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
1: isinya yang paling senior Arya.
0: Arya
1: 79.
0: Wah. Somri ya dong.
1: Kelas 79.
0: Oh. Berapa ya?
3: Baru 30 akhir
0: sama aja dong. Sama.
3: 30 udah mau habis.
1: Kalau ada umur pada
0: ngelakuin. Iya. Drummer.
1: Drummer 3 berapa ya? Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang gak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur gak mau.
1: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
1: Dikit lagi pala 4 gitu.
0: Oh, masih relatif muda lah ya.
1: Masih
0: muda. Jadi emang dari ini dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang yeah. kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
1: Yes, betul.
0: Iya. Itu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya?
1: Terima kasih.
2: Ani ya.
0: Oh iya, benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
1: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi apa ya, yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten.
1: Iya ya, kan?
0: Nah, kalau reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
1: Kualitas pasti dan kalau kita itu pasti identitas di apa identitas reborn tuh harus. Ya Mas Dio sendiri udah denger ya dari lagu Father terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun rebit. Nyawanya masih ada semua.
0: Oh, iya, gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
2: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Itu seberapa konsisten Ribbon ini untuk mengeluarkan karya-karyanya. Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari karena gini kalau dari Ribbon manggung itu heboh semua yang nonton. Atraktif. Jangankan orangnya
0: ya. Mosing ya.
1: Alhamdulillah.
2: Ada kali ya.
1: Mecahin gelas kita.
0: yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
1: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
2: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu. Gua sih sebel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
2: Kalau dia atraktif gitu kan juga. Heboh.
1: Nah ini reborn, ya mohon maaf, reborn kalau dipanggung belarakan.
3: Bisa diem semua.
2: Karena kadang-kadang parameter gue nih, mohon maaf ya. Kan gue nonton pernah di depannya Steve Morse. Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: Gila ya.
2: Ya bukan gitu, tapi ya ternyata ketemu kayak gini anak muda. Udah lah, ya ini lokal kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio. Luar biasa.
2: Ini kayaknya harus kerjasama.
0: Oke, kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama reborn. Masih sama berdua, jadi jangan kemana-mana. Masih di Sprout FM Jakarta.

0: Maxim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band nih yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokapnya rocker banget.
0: Rocker ya. Banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu.
0: Kayak Ahmad Albar ya style-nya ya.
1: Terus gitarnya double neck. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejer ini sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin, semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada reggae segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi nggak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu ternyata rock nggak habis. Tergantung mau nggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif, baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Jadi
1: sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lagi.
0: Support abis ya. Oke.
1: Karena jarang.
0: Ya
1: kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Ya rambut lu kenapa sih cek? Oh gitu ya, gue gak pernah gondrong sih, mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kan ya. Megir-megirin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sambungnya pakai apa ya, sambung metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti ya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh ya, keren
2: kita,
0: tuh
2: kita jadiin tagline kita tuh, jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya. Dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar lainnya. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
0: Wih deh, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official. Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya ya.
2: Reborn Ryota.
1: Fondasi dasar bagi tim muncul lah perintil-perintilannya. Ada metal, ada yang punk, basic rock
0: dulu ya yang penting ya. Kalau gitu, berarti teman berdua jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh, motoran bareng kalau yang motoran bareng
2: sangat boleh.
0: Boleh.
1: Komunitas motor ya.
2: Ada.
1: 0.5%.
0: Wah itu cakep tuh.
1: Boleh.
0: Semua.
1: Tetap berlaku.
0: Kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah cakep dong. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya ya. Kalau gitu gak kerasa banget teman produk kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak. Jadinya harus benar-benar solid. jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap kedepannya karena band ini kalau benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Wih, sedap.
1: Karena anak cucu bakalan tahu dari itu. Itu aja.
0: Oke, kalau gitu sukses juga buat Tribun ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye. Bye. Miss you.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Pro 2 yang nemenin sore ceria kamu tentunya di malam minggu ini ya. Buat kamu yang sedang bersiap-siap dengan persiapan malam minggunya, yang mungkin punya rencana bareng teman, bareng keluarga, atau mungkin bareng pasangannya nih, semoga dilancarkan di malam minggu ini ya teman Pro 2 ya. Dan semoga juga nih malam minggu ini dan weekend kali ini semua rencana kamu itu berjalan dengan lancar sesuai harapan kamu. Jadi gak ada yang dibatalin, atau mungkin ada salah satu teman yang gak bisa nak datang di saat malam minggu nanti karena ada halangan teman Pro 2. Nah teman Pro 2, Ulan bakal nemenin kamu nih sampai dengan formasi pukul 20 nanti malam. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang ingin mendengarkan lagu-lagu hits dari Pro 2, boleh banget dengerin kita di 90,9 FM Pro 2 Jambi yang selalu setia nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Nah selanjutnya nih ada surat cinta untuk Starla dari Virgun, dan tentunya menemani sore kamu mempersiapkan malam minggu ini ya teman Pro 2 ya.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

mengalami kejadian di ghosting oleh orang lain, atau bahkan kamu sendiri nih yang pernah ngelakuinnya. Nah, kalau misalnya kamu pernah ngalaminya atau pernah melakukannya, emang rasanya nggak menyenangkan ya, teman Pro 2 ya. Tapi fenomena ghosting ini adalah ketika seseorang itu memutus komunikasi secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas tentunya. Sebenarnya apakah ada alasan kenapa orang suka ghosting menurut psikologi nih teman Pro 2? Dan kira-kira alasan apa aja ya dibalik ghosting ini? Nah, ternyata untuk alasan yang pertama adalah menghindari konfrontasi. Jadi di mana salah satu alasan orang ghosting adalah untuk menghindari masalah berkepanjangan ya. Ada kalanya nih menurut seseorang lebih mudah untuk berhenti berkomunikasi dibandingkan dengan melakukan konfrontasi dan kemudian memperpanjang masalah yang udah ada. Jadi bagi individu dengan kecenderungan avoidant, maka hal ini seringkali tidak terhindarkan. Dan dikutip dari laman Simplai Psikologi, teman Pro 2, avoidant akan menghindari konflik dan memilih untuk menjauh tanpa alasan. Ternyata bukan hanya itu, masih ada beberapa alasan lainnya buat kamu nih, alasan kenapa sih orang suka ghosting menurut psikologi ya. Dan kira-kira apa lagi nih alasannya, nanti Ulan bakal balik lagi tentunya di Sore Ceria.

0: mana?
1: Sudah lah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Itu mau pro dua alasan selanjutnya nih buat orang yang suka ghosting menurut ilmu psikologi adalah permasalahan skill dan juga komunikasi. Nah, di mana komunikasi tidak selalu menjadi perkara mudah ya bagi setiap orang teman pro 2. Alasan orang suka ghosting bisa juga berasal dari skill komunikasi ini. Karena bagi seseorang yang sulit untuk mengungkapkan perasaannya, seringkali ghosting ini menjadi opsi utama agar bisa menghindari topik tersebut. Nah, kira-kira buat kamu yang suka ghosting nih, benar atau benar nih alasan menurut psikologi kenapa kamu suka ghosting nih teman pro 2? Nah, untuk alasan yang ketiga adalah perasaan tidak adanya solusi lain. Jadi, alasan kenapa orang suka ghosting yang berhubungan dengan tidak ada lagi cara lain, tentunya ini merupakan cara untuk menghentikan komunikasi serta hubungan ini, teman pro 2. Jadi, dilansir dari laman Psikologi Today, hal ini tuh bisa terjadi karena atau ketika lawan bicara kita tuh tidak bisa menerima alasan penolakan atau tetap bersikuku untuk berkomunikasi dengan kamu. Nah, ketika hal ini terjadi karena merasa tidak didengarkan dan juga dihormati pendapatnya, seseorang bisa merasa bahwa gak ada solusi lain nih. Jadi pergi dan memutuskan komunikasi secara sepihak adalah menjadi solusi terakhir untuk menghindari orang tersebut.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'sul maqaman mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Itu Mampro 2 masih bareng Wulan di malam minggu ini atau Mampro 2 ya. Gimana nih, kamu masih di rumah atau mungkin udah di perjalanan menuju tempat tongkrongan kamu di malam minggu ini? Atau mungkin sedang me time di rumah nih karena udah kerja dari Senin sampai dengan Jumat, yang tentunya setelah kita beraktivitas apalagi seminggu dan itu merupakan seharian ya. Tentunya waktu malam hari yang menenangkan adalah momen yang paling ditunggu-tunggu, ya enggak sih teman berdua. Nah, setiap orang itu bakal menghabiskan waktu malam dengan cara yang berbeda-beda nih. Tapi bagi orang yang bahagia dalam hidupnya, ternyata ada ritual loh. Dan itu pun ritual tertentu yang dilakukan oleh mereka. Nah, di mana kebiasaan malam hari inilah yang membentuk kesehatan mental mereka nih teman pro 2. Mereka bakal merencanakan apa sih yang bakal aku lakukan keesokan harinya, dan tentunya mereka bakal meluangkan waktu untuk rileks sembari melakukan praktik untuk memelihara kesehatan mentalnya, dan tentu aja nih tidak tidur larut malam. Nah, kira-kira apa aja kebiasaan malam orang yang benar-benar bahagia dalam hidupnya ya teman pro 2 ya. Nanti Ulan bakal spill, tenang aja, spesial untuk kamu teman pro 2 di malam minggu ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Ya, teman Pro2 masih dengan kebiasaan malam orang yang benar-benar bahagia dalam hidupnya ya. Untuk yang pertama adalah merencanakan hari esok nih teman Pro2. Dimana orang yang bahagia pastinya merasakan ketenangan di dalam dirinya. Nah, ketenangan itu pasti lahir dari perencanaan yang matang sehingga mereka tahu nih apa yang perlu diantisipasi dan juga dipersiapkan. Nah, setelah melalui hari yang panjang, pastinya kita perlu nih mencatat hal-hal yang perlu dilakukan keesokan harinya yang bisa meregakan kecemasan dan membantu kita menikmati waktu di malam hari. Jadi teman Pro2, orang yang bahagia itu bakal menjadikan perencanaan ini sebagai bagian dari ritual malamnya nih. Nah, selanjutnya adalah relaksasi tanpa gadget, di mana setelah perencanaan, mereka bakal masuk mode relaksasi. Tentunya malam hari menjadi waktu bersantai bagi mereka dan mereka bakal berusaha melakukannya tanpa gadget. Orang yang bahagia akan melakukan hobi, mengerjakan pekerjaan rumah, mandi air hangat sembari mendengarkan musik yang menenangkan ya. Duh, udah fresh banget tuh rasanya. Apalagi kalau misalnya udah capek seharian melakukan aktivitas ya teman Pro2 ya. Ditambah lagi menikmati secangkir teh herbal yang bermanfaat bagi tubuh atau dengan membaca buku favorit. Nah, momen relaksasi ini bakal tampak berbeda pada setiap orang. Jadi tergantung dari apa yang membuatnya senang nih. Nah, selanjutnya mereka bakal melakukan latihan mental nih teman Pro2. Karena orang yang benar-benar bahagia nggak pernah melewatkan aktivitas-aktivitas untuk merawat kesehatan mentalnya. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara ya, mulai dari berdoa, menulis jurnal, di mana mereka menuliskan emosi yang dirasakan pada hari itu, menulis apa hal-hal yang disyukuri, meditasi, dan juga sebagainya. Dan yang terakhir adalah nggak lupa untuk tidur lebih awal nih. Karena kalau misalnya tidur larut malam itu bisa mempengaruhi mood keesokan harinya. So, teman Pro2, seseorang yang bahagia memastikan mereka mendapatkan cukup tidur yang berkualitas dong pastinya. Dan tentunya dengan tidur lebih awal itu bisa meningkatkan kualitas hidup, membuat seseorang merasa lebih baik dan tampil lebih prima dalam kehidupan sehari-harinya.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

19 48 waktu Indonesia Barat nih, dan sebentar lagi sore ceria bakal berakhir tentunya di formasi pukul 20 malam ini. Selanjutnya tenang aja nih, Pro 2 Jambi nggak bakal berhenti nemenin kamu untuk Pro 2 karena masih ada jaga malam bareng Kak Evan yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 12 malam ini ya teman Pro 2 ya. Jadi kami bakal selalu setia nemenin kamu nih di malam minggu ini agar malam minggu kamu lebih menyenangkan dan tentunya lebih bermanfaat untuk diri kamu sendiri, karena pastinya kita bakal memanfaatkan waktu libur kita dengan baik ya teman Pro 2 ya. Ya teman Pro 2, semoga malam minggu kamu menyenangkan dan berjalan sesuai rencana. Untuk itu Kak Ulan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

0: dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

nih Temung Pro 2. Komunitas radio amatir ya Temung Pro 2, ini tuh adalah kelompok hobi non komersial yang dimana mereka tuh nggunain perangkat gelombang radio untuk komunikasi pribadi. Nah, uji coba teknik elektronik dan bantuan darurat di Indonesia, Temung Pro 2 khususnya ya. Kegiatan ini tuh resmi diwadahi oleh Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI. Nah, dengan tema kita di malam hari ini ya, komunitas radio amatir nih Temung Pro 2. Ternyata ada ya, kalau komunitasnya tuh namanya organisasi ya, Organisasi Amatir Radio Indonesia, ORARI, yang berdiri sejak 9 Juli 1968 tuh Temung Pro 2. Keren banget nih Temung Pro 2 ya. Kayaknya buat Temung Pro 2 nih yang hobi dengerin radio, nah bisa nih gabung di sini ya. Aku udah cek tadi Temung Pro 2, ternyata memang ada loh untuk dengerin radio. Mereka tuh kayak uji coba ya, uji coba teknik elektronik, terus radio itu dibuat untuk bantuan darurat gitu ya. Nah, karakteristik komunitasnya nih Temung Pro 2, nanti kita bakal cerita karakteristik, terus aktivitas utamanya gitu ya. Stay Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tem caderno aberto.

Nah, teman pro 2 AFAM, karakteristik komunitas ya, sifat kegiatannya tuh ya murni sosial nih dari Organisasi Amatir Radio Indonesia ya, ORARI. Disingkatnya ORARI ya, teman pro 2. Terus edukasi, hobi juga tuh, nggak boleh dipakai untuk kepentingan bisnis atau komersial. Terus legalitas wajib, setiap anggota tuh harus memiliki izin amatir radio atau IAR dan tanda panggil ya atau call resmi gitu yang dikeluarkan oleh negara tuh teman pro 2. Untuk jangkauan global itu mereka tuh terhubung secara nasional hingga internasional melalui jaringan internasional amatir radio union IARU. Nah itu tuh. Terus gimana nih dengan aktivitas utamanya teman pro 2? Nanti lagi ya kita bakal cerita nih. Stay pro 2 FM.

0: puluhan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Nah, Teman Pro 2 FM, aktivitas utamanya ya, komunitas darurat menjadi tulang punggung komunikasi saat jaringan seluler atau listrik padam akibat bencana alam. Itu tuh. Terus eksperimen teknik, merakit perangkat pemancar, antena, hingga mencoba mode digital berbasis komputer dan kode Morse ya. Dan kegiatan lapangan itu ngikutin kontes komunikasi DXing, perkemahan udara seperti Jambore on the Air, bersama Pramuka serta Field Day itu Teman Pro 2 ya. Jadi seru banget nih untuk komunitas radio amatir ya. Apalagi mereka tuh udah berdiri di tahun 1968. Jadi mereka ini kelompok hobi non komersial yang menggunakan perangkat gelombang radio untuk komunikasi pribadi, uji coba teknik elektronika dan bantuan darurat tuh Teman Pro 2.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat,

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Sudah siap, Nah. Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih, teman Pro 2. Daya tarik seseorang ya, ternyata tuh nggak hanya dipengaruhi oleh penampilan semata nih, yang buat kamu malam hari PDKT-an sama gebetan ya, dan ngajakin dia jalan. Kamu harus tahu nih, teman Pro 2. Daya tarik seseorang tuh ternyata nggak hanya dipengaruhi oleh penampilan semata. Cara kamu memandang, memperlakukan diri sendiri, itu juga berperan besar dalam membentuk kesan di mata orang lain. Di sini ada nih satu psikolog ya, dia bilang ada tiga hal nih yang diam-diam membuat kamu lebih menarik. Apa aja teman Pro 2? Kita langsung aja ya, karena mungkin kamu sekarang habis pulang ya dari tempat gebetan. Yang pertama tuh, mengutamakan nilai diri atas penampilan fisik. Kenapa aku bahasnya setelah kamu pulang dari tempat gebetan? Nah, mungkin kamu bisa evaluasi diri ya, teman Pro 2. Banyak nih orang merasa kurang percaya diri karena terlalu fokus pada penampilan fisik. Saat membahas ya self love ini, rasa percaya diri, harga diri atau hubungan asmara, nggak sedikit orang tuh justru sibuk mengkritik kekurangannya pada diri sendiri. Padahal yang membuat seseorang benar-benar berharga itu bukan hanya penampilannya, melainkan juga kepribadiannya, hobi, bakat, kepedulian terhadap orang lain, kebaikan hati, kemurahan hati, dan etos kerja itu, teman.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Ternyata memperdua apa menurut psikologi lagi ya, ada beberapa hal yang diam-diam membuat kamu lebih menarik, yaitu memiliki daya tarik pesona yang unik. Setiap orang, aku yakin ya, mereka tuh memiliki kualitas unik yang jadi ciri khasnya. Dan bagi setiap orang lagi nih ya, ini bisa berupa jiwa kepemimpinan yang membuat mereka tuh senang menciptakan sesuatu, menginspirasi orang lain, dan dorong orang-orang di sekitarnya untuk berkembang. Bagi yang lain, daya tarik tersebut tuh mungkin muncul dari kemampuan menjadi pusat perhatian gitu, karena pesonanya gitu ya. Dan kebiasaan mendengarkan dengan baik, terus memberikan nasihat yang bijaksana, atau aura misterius yang memikat secara alami. Kualitas-kualitas ini nih yang sering banget membuat seseorang tuh terlihat menarik di mata orang lain. Oleh karena ini, ya teman berdua, kenali deh manfaat kelebihan yang kamu miliki. Teman, pasangan, maupun rekan kerja tuh akan nyadarin keunikan tersebut nih. Bahkan bisa jadi ada yang tertarik kepada kamu karena hal itu tuh, teman berdua.

0: sayang. Maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

0: rasa sejati. Tapi kamu, aku, terlambat. Apakah ini pasti?
1: Lebih baik terlambat, karena untukku ini sejati. Semua jadi terlalu berarti.

merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Ya, Temu Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih Temu Pro 2. Kamu pasti udah gak asing ya dengan kata kepo. Siapa nih Temu Pro 2 yang lagi kepo? Biasanya ya kalau malam-malam kayak ini banyak nih yang kepo, scroll TikTok, nyari gitu ya. Nah, Temu Pro 2 malam-malam kayak gini selain kepo ya yang ada, walaupun kamu lagi di atas kasur, lagi di dalam kamar scroll TikTok, selain rasa kepo yang hadir, tahu nggak apalagi yang hadir nomor 2 di sekitar kita? Atau kamu lagi duduk di halaman rumah deh, gitu, atau di ruang tamu. Aku yakin ini selalu ada. Iya, bener banget nomor 2, nyamuk. Ini hampir dapat ditemani ditemui ya di berbagai banyak negara, terutama negara-negara wow. Terutama negara-negara tropis nih, kayak misalnya Indonesia. Tapi itu Temu Pro 2, tahu nggak kamu kalau misalnya ada satu negara yang bebas dari nyamuk nih? Negara tersebut adalah Islandia. Negara kepulauan yang terletak di antara Atlantik Utara dan menjadi bagian dari negara Eropa ini, itu memang tuh mereka terkenal sebagai satu-satunya negara tanpa nyamuk dengan bentangan alam yang menakjubkan dan kualitas hidup yang tinggi. Jadi nggak heran ya kalau misalnya negara ini tuh kerap banget disebut surga dunia. Lantas apa aja keunikan lainnya teman pro 2? Ternyata nih ya, nama Islandia tuh berasal dari seorang Viking. Gak banyak orang yang tahu nih tentang fakta unik satu ini. Islandia itu diberi nama Hrafnoflokki Vilgrauson, seorang penjajah bangsa Viking ya. Penamaan ini tuh dilakukan sekitar tahun 870 Masehi ketika Floki tiba di pulau tersebut. Ia mendaki gunung dan melihat banyak tumpukan es memenuhi fjords di musim dingin ya. Setelah merasakan pengalaman mendaki gunung terjal dan memberikan pemandangan es tersebut, Floki pun menjulukinya sebagai Island atau tanah es seperti yang kita kenal hingga saat ini. Dan fakta lain, ternyata Floki itu bukanlah penemuan pertama pulau indah ini,

kan ada nih penjajah lain, penjelajah lain yang bernama Nadot yang sempat menamainya sebagai Sneland, tanah salju gitu. Terus mereka juga dijuluki sebagai negara api dan es. Gimana bisa nyatu ya, teman Pro 2? Nanti kita bakal cerita nih. Stay Pro 2 FM.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Ya, teman Pro 2 FM, lagu Onsi ya, Delova itu nemenin kita tadi, teman Pro 2, di Fakta Unik Islandia, negara yang bebas nyamuk. Itu ya, apakah benar nih teman Pro 2, dan kenapa ya? Ternyata banyak banget nih fakta-fakta uniknya. Dan ternyata lagi, selama bertahun-tahun, Islandia itu dikenal sebagai satu-satunya negara di dunia yang gak memiliki populasi ular dan nyamuk secara permanen. Hal ini tuh terjadi karena cuaca yang gak stabil, musim dingin yang ekstrim, dan letak pulau yang terisolasi di tengah laut. Suhu di Islandia itu bisa berubah sangat cepat dalam waktu singkat, teman Pro 2. Nah, perubahan drastis ini itu sangat mengganggu siklus hidup larva, nyamuk yang membutuhkan kondisi stabil. Musim dingin yang ekstrim itu juga membuat pembekuan terjadi sebelum nyamuk sempat menyelesaikan pengambangan biaknya di alam ya. Nah, sebab itu tuh populasi nyamuk hampir nggak ditemuin di Islandia. Begitu pula dengan hewan-hewan berdarah dingin seperti ular dan katak. Mereka komposisi tanah, karena ya, komposisi tanah dan airnya tuh nggak mendukung, teman Pro 2. Ya, bintik-bintik nyamuknya kan harus di dalam bak mandi gitu. Gimana mau bisa berkembang deh kalau misalnya berubah jadi es tuh air ya. Dan katak kayaknya juga ya. Tapi kayaknya dimanapun ya, di YouTube maupun sekarang kan udah media sosial ya, dan semuanya tuh telah ekspos, teman Pro 2. Belum pernah deh ada katak di musim salju atau di mana gitu yang cuacanya dingin ekstrim gitu. Kayaknya nggak, belum pernah ada ya ngelihat katak gitu ya. Jangan kan katak, teman Pro 2, nyamuk kayaknya juga nggak bisa terbang deh di suhu udara kayak gitu. Dan gimana ya, bakal ngebeku duluan tuh gitu. Nah, itu tuh teman Pro 2, fakta unik Islandia ya, satu-satunya negara yang bebas nyamuk. Jadi kalau misalnya kamu nih teman Pro 2, malam ini banyak digigit nyamuk dan kayaknya kamu berpikiran gitu ya, kayaknya nyamuk nih nggak harus ada di dunia gitu, karena ganggu tidur, ganggu jam tidur gitu, ya udah pindah ke Islandia aja teman Pro 2.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Diam-diam aja nih, ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.

0: kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan saat sekolah.
1: SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sosok ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih? Nah, iyalah. Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat ber

Ya, teman Pro 2 apa musuh studi tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 dimana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

lagi teman Prodi.

lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya. Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti

0: dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantir
2: Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Pro 2 FM di mana saja berada dan pagi hari ini sudah kembali mengudara 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu. Enak teman Pro 2 FM, ada beberapa informasi pada pagi hari ini tepat di pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Yang pertama teman Pro 2 FM, Bappanas salurkan 1,65 juta ton CPP untuk antisipasi dampak El Nino. Badan Pangan Nasional atau Bappanas menyatakan pemerintah sudah menyalurkan cadangan beras pemerintah atau CPP mencapai 1,65 juta ton hingga 21 Agustus 2026. Penyaluran tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah mengendalikan harga beras di tengah tantangan El Nino dan juga puncak musim kemarau. Deputi Ketersediaan dan juga Stabilisasi Pangan Bappanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, realisasi distribusi CPP tersebut diharapkan mampu menahan laju kenaikan harga beras di berbagai daerah. Ketut menilai fluktuasi harga beras di Indonesia masih cukup terkendali, meskipun El Nino mulai melanda pada Juli dan juga Agustus yang bertepatan pada puncak musim kemarau. Menurutnya, pemerintah optimis inflasi beras pada 2026 tidak akan melonjak seperti ketika El Nino melanda pada 2023 dan juga 2024. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi beras secara bulanan pernah mengalami lonjakan yang signifikan, yakni mencapai 5,61% pada September 2023 dan juga 5,32% pada Februari 2024. Dan kenaikan tersebut terjadi di tengah musim kemarau dan juga pada dampak El Nino. Namun Ketut menyebut pemerintah kini sudah memiliki kesiapan yang lebih baik untuk menghadapi fenomena El Nino pada 2026. Dia mengatakan penyaluran CPP hingga 21 Agustus 2026 telah meningkat 20,43% dibandingkan periode Januari hingga Agustus 2023 yang mencapai 1,37 juta ton. Bahkan realisasi tersebut melonjak 161,49% dibandingkan penyaluran CPP pada Januari hingga Agustus 2025 yang hanya mencapai 631,58 ribu ton. Dan di satu sisi, total stok CPP yang dikelola Perumbulok per 21 Agustus sudah mencapai 5,17 juta ton. Dan jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibanding ke stok CPP pada Agustus 2023 yang hanya mencapai 1,32 juta ton. Ketut menjelaskan mengenai harga beras dilakukan melalui percepatan penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan juga harga pangan atau SPHP ke pasar, serta bantuan pangan Bulog selama 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan juga September. Dan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga indeks perkembangan harga atau IPH agar tetap terkendali. Selain itu juga sebanyak 11,35 ribu ton CPP disalurkan untuk bantuan bencana dalam dan juga keadaan darurat serta 53,68 ribu ton untuk golongan anggaran. Ketut memastikan seluruh program inventarisasi pemberasan yang dilakukan Perumbulok ditanggung penuh oleh pemerintah.

Selanjutnya, Tama Bro FM, Komisi 12 tekankan eksplorasi sumur baru untuk jaga lifting minyak. Komisi 12 DPR RI mendorong percepatan eksplorasi sumur dan juga lapangan baru untuk menjaga lifting minyak nasional. Langkah tersebut diperlukan karena produksi nasional masih banyak bergantung pada lapangan minyak yang sudah tua. Anggota Komisi 12 DPR RI Syarif Fasya menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja spesifik Komisi 12 DPR RI. Kunjungan berlangsung di PT Pertamina Hulu Mahakam, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat 21 Agustus 2026. Fasya mengapresiasi kinerja Pertamina Hulu Mahakam dalam mempertahankan produksi blok Mahakam. Dia menyebut sejumlah sumber di wilayah kerja tersebut bahkan telah berusia sekitar 57 tahun. Menurutnya, penurunan produksi pada lapangan tua merupakan proses alamiah yang sulit untuk dihindari. Karena itu, peningkatan lifting harus dilakukan melalui optimalisasi sumur lama dan juga pencarian cadangan baru. Dia menjelaskan blok Mahakam masih memberikan kontribusi terhadap produksi minyak nasional, meski menghadapi tantangan usia lapangan. Produksi minyak blok Mahakam tercatat sekitar 24 ribu barel per hari pada Juli 2026. Angka tersebut berada di atas target APBN sekitar 22 ribu barel per hari. Selain minyak, blok Mahakam juga menjadi salah satu penopang produksi gas nasional setelah tangguh. Dan Fasya menilai lapangan tua tetap berpotensi memberikan kontribusi apabila dikelola secara optimal. Salah satu upaya dilakukan adalah mengaktifkan kembali sumur-sumur yang sebelumnya tidak berproduksi. Namun, optimalisasi lapangan tua dinilai perlu berjalan beriringan dengan eksplorasi sumber minyak baru. Strategi tersebut penting agar produksi nasional tidak terus bergantung pada wilayah kerja yang sudah beroperasi puluhan tahun. Dan Komisi 12 DPR RI itu menilai tantangan serupa juga terjadi di sejumlah wilayah kerja minyak nasional. Beberapa di antaranya adalah Banyu Urip di Blok Cepu dan juga Blok Rokan. Karena itu, strategi peningkatan lifting perlu dilakukan melalui dua jalur secara bersamaan. Pemerintah dan pelaku industri dorong mengoptimalkan sumber potensial sekaligus mempercepat eksplorasi cadangan minyak baru. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memperkuat produksi minyak domestik. Upaya ini juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan

Selanjutnya yang terakhir, Pemprov FM TNI siagakan puluhan TIU personel untuk menangani karhutla di seluruh Indonesia. Tentara Nasional Indonesia atau TNI menyiagakan 66.510 personel untuk mendukung pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Dari total personel tersebut, sebanyak 16.740 personel telah dikerahkan untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah pada Jumat kemarin. Dan Kepala Bidang Penerangan Umum Kabid Penum Pusat Penerangan Puspen TNI Kolonel Laut Agung Sabtuadi mengatakan pengerahan pasukan dilakukan dengan mengutamakan kecepatan respon dan juga efektivitas penanganan. Langkah itu juga ditujukan untuk menjaga kebakaran meluas ke wilayah lain. Dalam penanganannya, TNI bersinergi dengan Polri, pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, pemadam kebakaran, dan juga Manggala Agni. Personel yang dikerahkan akan melakukan pemantauan dan juga patroli hingga pemadaman serta pendinginan di lokasi terdampak karhutla. Dan kesiapan tersebut juga didukung sarana dan prasarana yang tersedia untuk mempercepat penanganan karhutla. TNI menegaskan penanganan karhutla dilakukan secara cepat dan juga terpadu dengan mengedepankan sinergi antar lembaga. Hal tersebut diharapkan dapat menjaga keselamatan masyarakat sekaligus menjaga dampak karhutla terhadap lingkungan. Ya, teman-teman Pro FM, itulah dia beberapa informasi pada pagi hari ini. Kamu juga bisa mengakses berita resmi lainnya di portal resmi rni.co.id. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: aneh-aneh lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
1: Anak kita.
2: Sabar.
3: Jika prostitusi dengan menggunakan Facebook,
4: haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: dari ini sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman.

0: she doesn't listen.
1: You know, she thinks I'm her employee.
2: All she cares about is work, okay? And if she's not working, she's trying to find more work.
3: Add that to defensiveness and the constant criticism.
2: Okay. I apologize a million times.
4: It's never enough.
5: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
6: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.